Milan dengan gol tundukan ke gawang Lazio pada menit 14. Menerima umpan dari Federico Di Marco. Pemain asal Perancis itu tidak membuang kesempatan untuk membawa Nerazzurri selangkah lebih dekat dengan gelar juara. Dan kemudian Lautaro Martinez menggandakan keuntungan Inter Milan pada menit 35. Pemain asal Argentina itu memaksimalkan umpan yang dilepas Denzel Dumfries pada menit ke-35 untuk membawa Inter Milan unggul 2-0. Hingga akhir pertandingan, Inter mampu mempertahankan keunggulan dengan skor 2-0 dan memastikan diri menjadi juara Coppa Italia untuk musim 2025-2026. Selamat ya teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin yang penggemarnya Inter Milan ya. Timmu skema tahun ini bisa menjuarai 2 gelar sekaligus. Dan mudah-mudahan saja tahun depan Inter Milan bisa kembali masuk ke Liga Champion ya teman Pro 2.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Finkel.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Coba kami kembali menghadirkan info-info aktual ke ruang dengar Anda. Info kali ini masih dari dunia bola. Kabar mengejutkan datang dari Spanyol. Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk kembali ke Santiago Bernabeu mulai musim 2026-2027. Rumor tersebut langsung memicu perdebatan besar di kalangan Madridista. Pasalnya, comeback The Special One dinilai bisa menjadi langkah berani sekaligus penuh resiko bagi Los Blancos yang baru saja melewati musim mengecewakan. Real Madrid menutup musim 2025-2026 tanpa gelar bergensi. Mereka kalah bersaing dengan Barcelona di La Liga, tersingkir pada perempat final Liga Champions dan juga terhenti pada 16 besar Copa del Rey. Kekalahan 0-2 dari Barcelona di El Clasico memperburuk situasi. Hasil ini membuat Madrid tertinggal 14 poin dari rival abadinya, hanya 3 laga tersisa, sekaligus memastikan Barcelona keluar sebagai juara liga musim ini. Situasi tersebut teman prodio membuat posisi pelatih saat ini Alvaro Arbeloa berada di ujung tanduk. Nama Mourinho pun langsung muncul sebagai kandidat memperkuat pengganti. Menurut laporan jurnalis Sansa Tafforelli, Mourinho bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan manajer Real Madrid. Pengumuman resmi di klub disebut-sebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
5: Bersihin
4: mas tadi. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
6: Mina.
7: Ya, Tante.
6: Sini.
7: Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
7: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
7: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
7: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 F

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Beberapa single-single hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja teman Pro 2 bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana liburan, semoga suasana liburannya menyenangkan. Nanti kami akan menemani suasana kamu kembali dengan menghadirkan informasi-informasi aktual. Tetap stay bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mengantar kita pada pukul 9:26 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, coba kami temani kembali suasana pagi kita dengan menghadirkan kembali info-info aktual ya. Info kali ini seperti diberitakan dari Banda Aceh, sejumlah jurnalis di Banda Aceh mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat keamanan saat meliputi aksi demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Aceh, Rino Abonita, mengatakan aparat tidak hanya melakukan intimidasi terhadap wartawan, tetapi juga memaksa menghapus dokumentasi jurnalis hingga merampas alat kerja milik jurnalis. KKJ Aceh mencatat ada 3 jurnalis yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Salah satu adalah jurnalis CNN Indonesia, Dani Randi. Peristiwa itu terjadi saat aparat membubarkan aksi massa menggunakan meriam air dan tembakan gas air mata. Ketika situasi memanas, Dani berusaha menyelamatkan diri ke area Rubana, gedung serbaguna Balai Mesraya Aceh, dan yang berada di seberang kantor Gubernur Aceh. Dalam kondisi hujan deras dan kepulan gas air mata yang memenuhi kawasan depan BMA, Dani mencoba menulis laporan menggunakan tablet karena baterai telepon genggamnya hampir habis. Beberapa menit kemudian sejumlah orang yang dikenali Dani sebagai aparat berpakaian preman tiba-tiba muncul di rubana tersebut. Saat ini aparat diketahui tengah menyisir dan menjaring para demonstran. Sejumlah warga yang ikut berlindung di lokasi itu satu persatu digiring keluar. Tak lama kemudian 4 aparat berpakaian preman mendatangani Dani sambil salah seorang di antaranya berteriak, "Ini lagi." Dan di sisi lain teman Pro 2, dalam kondisi mata perih akibat gas air mata, Dani juga mengaku kesulitan mengenali wajah aparat yang menggerubuginya. Tablet dan telepon genggam miliknya sempat dirampas dan akhirnya dikembalikan oleh setelah seorang aparat mengenali dirinya sebagai wartawan yang kerap meliputi di Polrestabes Banda Aceh. Meski alat kerjanya dikembalikan, Dani mengaku masih dipaksa menghapus foto dan video hasil liputan kerusuhan tersebut. Namun ia sempat menolak, mengatakan kalau saya tidak mau, kenapa? Dan di sisi lain, selain Dani, 2 jurnalis perempuan dari media nasional dan lokal juga disebut mengalami perlakuan yang sama. Mereka dipaksa menghapus foto dan video yang baru diambil saat meliputi aksi di kawasan kantor Gubernur Aceh. Salah seorang jurnalis bahkan beberapa kali dicegat aparat yang terus mendesak menghapus dokumentasi. Aparat juga disebut melontarkan pernyataan yang tak wajar terhadap pelaku pers. Teman Pro 2, demikian info-info aktual yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dari insiden tersebut, KKJ juga meminta kepada mendesak Irjen Pol Marzuki Ali Basyah untuk menindak aparat yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. KKJ juga meminta kepolisian mendata seluruh aparat yang terlibat serta memproses hukum kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

감사합니다.

0: sila 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0-2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibodi buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: ayah main lagi yuk.
1: Maaf ya dek, ayah gak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temanin Ari belajar yuk.
2: Gak bisa sayang, Oma sibuk nih, ada arisan hari ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke.

0: aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pradua di hari Kamis hari ini ya, edisi 14 Mei 2026. Udah gak asing lagi dengan suara yang ini-ini aja. Udah beberapa hari berturut-turut aku masuknya di shift siang terus sih ya. Semoga gak bosan-bosan kamu ya teman Pradua. Dengan aku Salsa menemani kamu sampai jam 3 siang nanti. Oke, walaupun hujan di luar ya kan teman Pradua, dan hari ini juga pas banget libur ya, tapi tidak bagi saya. Oke teman Pradua, Katy Perry Fireworks mengawali siaran santai siang kita. Entah kenapa ya, dari tadi ya sebelum aku berangkat ke sini ke studio, aku tuh kepikiran terus. Kadang-kadang ya, hidup itu membuat kita tuh ngerasa tertinggal teman Pradua. Entahlah ketinggalan kesempatan, ketinggalan orang, ketinggalan waktu, ketinggalan bus, apalagi nih. Jadinya kita kayak marah ya, kecewa, terus kayak ya siapa sih yang gak bertanya-tanya kenapa sih kayak gini ya kan. Tapi anehnya teman Pradua ya, beberapa waktu kemudian kadang ya ada loh kejadian kita tuh jadi sadar, justru karena keterlambatan itu yang malah menyelamatkan kita gitu dari sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Jadi kayak apa ya, kayak ada hikmahnya gitu loh. Ya mungkin ada doa yang tidak dikabulkan cepat-cepat ya, karena ya itu dia, hidup sedang melindungi kita juga. Nggak dikasih sekarang ya, ada jawabannya di ujung sana. Mungkin ada pintu yang tertutup karena ada jalan lain yang memang lebih aman untuk kita. Makanya kadang-kadang ada yang sulit banget ya ketika ditimpa sesuatu kesulitan tuh untuk berpositive thinking, jadi kayak ah masa iya. Tapi setelah kejadian kayak gitu teman Pradua, jadi kita ngerti sendiri. Ya sesimpel kayak di luar hujan ya. Aku mau cerita juga, ini studio hari ini agak-agak bau apek ya, entah kena AC atau cuaca juga. Padahal kemarin tuh masih wangi kayak di spa loh teman Pradua. Waktu aku cek ternyata parfum studionya habis. Kadang hidup juga gitu ya, suasana bisa berubah cepat. Tapi justru di hari-hari yang terasa kurang nyaman begini, kita lebih sering jujur mendengar isi hati kita sendiri. Tapi untungnya teman Pradua, aku tetap selalu sedia parfum mini kemanapun ya. Jadi itu kayak barang wajib juga ya, menetralisir harum-harum yang tidak kita inginkan. Nah, kalau teman Pradua gimana? Pernah nggak kalian ngerasa kecewa karena terlambat atau tertinggal dari sesuatu? Tapi nyatanya itu yang justru menyelamatkan kita.
1: Santai

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

92,6 FM, teman terbaik kamu. Ada banyak ya teman Pradua sudut pandang yang bisa kita dengar, atau sudut pandang dari kita sendiri yang ngerasa kalau hal-hal yang tertinggal itu justru menyelamatkan kita. Sama kayak Kak Zulia yang satu ini ya, dari sudut pandang Kak Zulia, gimana ya rasanya ketika kita berada di situasi yang sangat tertinggal dari orang-orang lain. Tapi setelah itu kita sendiri sadar, ternyata keterlambatan itulah yang menjadi penyelamat kita. Nah, dari Kak Sulia sendiri punya pandangan ya, kita tuh harus fokus sama diri sendiri. Karena setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing loh teman Pradua. Dan semuanya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya fokus aja sama diri sendiri, gak perlu membandingkan dengan orang lain. Gak ada tuh kata tertinggal dengan orang lain. Wah, insya Allah hidup kita lebih tenang. Wah, ini insight yang bagus sekali dari Kak Zulia ya. Anyway, Kak Zulia ini dari Jakarta loh. Request lagu ya, Angie Carvalho, Remuk. Dan semoga juga teman Pradua ya yang mendengarkan lagu ini juga akan sembuh. Walaupun ya remuk, tapi karena di situasi yang mungkin kayak tertinggal ya, kadang kita ngerasa sedih, kita gak bahagia. Kapan kebahagiaan itu muncul? Kenapa aku gak bernasib baik terus ya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang buat kita tuh jadi makin ngerasa gak semangat. Oke, teman Pradua, anyway ini dia Angie Carvalho, Remuk.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

teman-teman Pro 2, kita ngerasa sering ditolak ya, atau mengubah mood kita karena terlambat, ada juga di fase gagal, kemudian di era kita kehilangan juga, atau batal berangkat, tapi sebenarnya itu adalah tujuan yang sangat amat kita inginkan. Nggak jadi nikah juga jadi salah satu hal yang bisa membuat kita tuh jadi apa ya, gagal banget kayaknya kalau nggak nikah di umur segini, atau ada patokan umur yang jadinya ya bikin kita tuh ngerasa ketertinggalan sama teman-teman yang udah duluan, belum diterima kerja, tertunda rezekinya. Tapi ya baru sadar belakangan kalau itu malah menyelamatkan kita. Ada kakak Lara Purnamasari, teman Pradua, ya, aku sempat nanya juga, gimana sudut pandang dari kak Lara? Nah, dia jawab gini, terkadang di umur yang sekarang ini lumayan panjang ya teksnya teman Pradua, aku gak tahu akan baca ini semua, tapi semoga tersampaikan ya teman Pradua, kalau kak Lara ini, dia jawabnya gini, kita ngerasa hidup ini begitu berat karena melihat orang lain sudah berhasil, ya kan, sudah menikah, sudah punya pekerjaan tetap, sementara kita sendiri masih bingung tentang arah hidup. Tapi ya hati ini mulai lelah juga, teman Pradua, pikiran ini mulai kacau, dan diam-diam kita tuh bertanya, ya kita bertanya, we all asking, ya Allah kenapa gitu ya. Padahal bisa jadi Allah tuh bukan sedang menghukum kita loh teman Pradua, tetapi ada sesuatu ya, Allah sedang membentuk kita menjadi ya pribadi yang lebih baik lagi. Dan Kak Lara juga bilang, karena tidak semua keterlambatan adalah kegagalan, tapi dari semua luka itu ya, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Ya istilahnya quarter life crisis teman Pradua, gitu juga yang Kak Lara bilang, kalau quarter life crisis ini membuat kita tuh merasa tidak berguna. Tapi perlu diingat juga, nilai diri kita ini bukan ditentukan oleh cepatnya kita sukses, bukan dari banyaknya uang kita, dan bukan dari seberapa jauh kita dibanding orang lain. Nilai kita di sisi Allah itu adalah seberapa kuat kita tetap bertahan dan tetap bersujud meski hati kita sedang hancur.

Okay, jadi langsung aja ke intinya teman Pro2, dan untuk kamu juga teman Pro2 dari Kak Lara, untuk pendengar ya. Jadi bangkitlah pelan-pelan, perbaiki salat kita, dekatkan diri kita kepada Al-Qur'an, dan jangan berhenti untuk berdoa ya teman Pro2, walaupun belum dikabulkan. Karena orang yang paling dekat dengan pertolongan Allah biasanya orang yang paling lama bertahan dalam sabar. So, percayalah suatu hari nanti kita akan melihat semua rasa sakit ini dan berkata, ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang menuntunku menuju hidup yang lebih baik. Terima kasih banyak Kak Lara, dan gak ketinggalan juga Kak Lara ini request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Semoga juga menjadi hal indah ya teman Pro2 untuk kamu yang mendengarkan.

teman-teman Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Produa, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik.

Yang menjadi pertanyaannya teman Produa, bagaimana kalau ternyata hidup ya sedang memindahkan kita dari sesuatu yang berbahaya, yang kita kira ya itu tidak menjadi rezeki kita, ditolak kerja, hubungan kandas, kehilangan kesempatan, atau ya gak jadi pindah kota karena ada sesuatu yang mengharuskan kamu tetap stay di kota kamu. Ketinggalan transportasi mungkin jadi hal kecil, tapi ya ternyata ada hikmah juga di balik itu. Atau ada di fase kamu gagal masuk sekolah atau kampus favorit. Memang kita sering banget menangis karena pintu yang tertutup, yang kita kira itu adalah pintu jalan untuk kita, padahal kalau pintu itu terbuka, mungkin hidup kita malah berantakan, atau kitanya sendiri gak mood untuk menjalani hari. Kalau kamu teman Pradua, punya gak penyesalan terbesar yang kalian bisa bilang kalau sekarang malah kalian syukuri? Anyway, ada Omar Mustafa, aku akan kasih lagu spesial buat dia, Ebenehme Bisa Roha.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Ah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: with me, and you'll be in a world.
1: Pernah dengar gak sih teman perdua kalimat tidak semua doa yang tertunda adalah penolakan? Ada hal yang tidak diberikan karena kita belum siap. Dan kita tahu betul itu ya teman perdua, kalau kita menggunakan imajinasi kita, ya mungkin secara keinginan kita siap banget, tapi pada kenyataannya mungkin ketika dilalui sebenarnya kita gak sesiap itu.
0: Right. If you feel a little trepidation, sometimes
1: dan ya terkadang yang paling menyakitkan juga bukan selalu yang paling buruk ya teman perdua.

0: Dan mungkin kita selalu terburu-buru akan sesuatu, ya, takut dengan pertanyaan-pertanyaan, takut dengan berbeda dari orang lain, ya kan? Kita punya jalan yang berbeda. Kemudian ketika orang sudah di tahap itu, di kelompok yang itu, di sesuatu yang rasanya kita juga harus seperti itu. Tapi sebenarnya enggak semua orang juga harus cepat.
1: Come with me.
0: Ingat ya, hidup juga bukan lomba lari loh. Terlambat bukan berarti tidak akan sampai.
1: Take a look and you'll see.
0: Same like this quote, teman peradua, bunga tidak mekar bersamaan, tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Ada orang yang cepat berhasil, tapi cepat hancur juga. Ada yang lambat tumbuh, tapi kuat bertahan.
1: What we'll see will defy explanation.
0: Jadi, apa arti cukup buat kalian hari ini?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menerima waktu hidup sendiri, yang artinya berdamai dengan masa lalu, bisa juga tidak membenci keterlambatan lagi, dan juga ya teman Pradua, belajar percaya proses. Kalau dibilang berdamai dengan masa lalu, bohong sih ya. Kalau dibilang mudah kita lalui itu, pasti ada proses dan juga titik berat yang kadangkala buat kita tuh jadi kayak, ya gak bisa lagi berdamai, atau belum bisa ya teman Pradu ya. Kalau kamu sudah baca buku Laut Bercerita atau sedang membaca, mungkin ini kata-kata yang relate juga ya teman Pradu ya. Dan kabar baiknya, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang March Du Film 2026, film adaptasi novel karya Leila S. Chudori, teman Pradua, yang menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum. Cerita anak mahasiswa yang punya semangat membara ya, tapi banyak konflik juga yang terjadi di buku itu. Kehangatan keluarga, pertemanan ya. Wah, kalau kamu udah baca sampai akhir buku Laut Bercerita, aku tuh sempat kayak apa ya, di akhir itu ya sedih sih ya teman Pradua. Dimana digambarkan kayak meja makan yang tetap hangat, tapi menunggu anaknya pulang, yang suatu saat nanti akan pulang, tapi ya gak pulang-pulang gitu. Aku gak mau spill lebih lanjut, kamu harus baca deh teman Pradua. Cerita sedikit ya, film Laut Bercerita ini disutradarai oleh Helsep Anginon, sementara proses produksinya ditangani oleh Paul H. Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio, Jakarta, Lens Films, dan Brandling. Dibintangi oleh Reza Rahadian, ada Yunita Siregar, juga Christine Hakim, Aras Wendy, Bening Suara, dan masih banyak lagi teman Pradua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buku Laut Bercerita Teman Perdua ya, kalau kita bisa lihat dari sisi kemanusiaannya ya, maksudnya dari sisi kita yang hilang ya, maksudnya tentang mereka yang hilang, kemudian yang ditunggu dan yang meninggalkan ya, ruang sunyi bagi orang lain, yang kayak aku bilang di penggalan cerita bahwa laut itu tidak kembali ya, orang-orang rumah itu tetap menanti. Jadi setiap makan gitu di ruang makan itu piring untuk dia tetap disediakan loh.

Ada satu kalimat dari Laut Bercerita, teman peradua, yang bunyinya, kadang yang paling menyakitkan itu bukan hanya kehilangan seseorang, tapi hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah selesai, menunggu tanpa tahu apakah harus berharap atau menyerah. Dan ini relate banget di fase-fase kita tuh bingung ya, teman peradua. Aduh, kalau terus berharap kayaknya gak kunjung kita dapati, menyerah juga kayaknya bisa-bisa aja, tapi kita masih kepikiran, apa masih ada harapan? Dan memang hidup sering kayak gitu ya, teman peradua, ada hal-hal yang gak selesai sesuai dengan keinginan kita, ada juga yang tertinggal dalam hubungan, cita-cita, bahkan waktu itu sendiri. Tapi memang pelan-pelan kita jadi belajar juga. Mungkin emang gak semua ya kehilangan hadir untuk menghancurkan, karena beberapa justru membelokkan hidup kita ke arah yang lebih menyelamatkan.

kamu lagi pengen baca sesuatu yang membuat kamu juga lebih mendalami arti hidup ya teman berdua. Di Laut Bercerita ada banyak rasa tentang menunggu dan kehilangan, tentang orang-orang yang hidupnya berhenti di satu titik. Dan ya aku pikir juga dalam hidup kita sehari-hari pun begitu ya, ada hal-hal yang terasa kayak ya udah terlambat, kemudian penundaan, bahkan juga kehilangan arah, yang padahal mungkin hidup kita sendiri ya, dari hidup itu sendiri sedang menyusun kita ulang dengan cara yang belum kita pahami.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hanya teman pura dua, tidak semua yang tertinggal itu hilang dan tidak semua yang terlambat berarti gagal ya. Hari ini kita belajar mungkin ada hal-hal yang dulu kita tangisi, kita sesali, kita marahi. Ternyata justru menyelamatkan kita dari jalan yang salah, orang yang salah atau waktu yang belum tepat juga. Bisa dibilang ya, mungkin salah satu bentuk syukur paling dewasa ketika kita menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak jadi terjadi. Anyway teman pura dua, terima kasih ya sudah menemani siaran hari ini, sudah berbagi cerita juga. Tadi ada Kak Zulia dan juga Kak Lara ya, cerita kamu yang mungkin sekarang kamu mikir gitu, wah ya juga ya, mungkin ini menjadi fase yang bikin kita lebih dewasa lagi, atau yang belum pernah terjadi ya teman pura dua, wah tunggu momennya ya dan persiapkan diri kamu. Anyway ya, dari luka ya dan rasa yang mungkin selama ini dipendam sendiri, semoga setelah ini kita tidak lagi terlalu keras pada waktu hidup kita masing-masing teman pura dua. Aku Salsa pamit undur diri, jaga hati, jaga langkah, dan jangan takut berjalan pelan ya, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat tapi siapa yang tetap utuh sampai tujuan. Alright, aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman pura dua.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman

teman program masih sama aku Michael di Story Ceria untuk hari ini ya, Kamis 14 Mei 2026. Dan tentunya kita bakal terus sampai nanti di jam 8 malam. Dan untuk hari ini, karena kebetulan hari Kamis ya, maka seperti biasa nanti di jam 4 sore kamu bisa dengerin OSI ya, obrolan seru santai islami, yang tentunya ya bareng aku Michael juga, dan akan hadir nanti satu orang narasumber atau bintang tamu ke Studio Pro 2 Banda Aceh. Nah, penasaran apa siapa yang datang dan apa topiknya? Stay tune terus.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Edukasi, obrolan islami, tambah ilmu, tambah amal.
1: Ya teman program, seperti yang sudah aku janjikan tadi ya, kalau hari ini karena kita di Kamis, tentunya seperti biasa di jam 4 sore sampai dengan selesai nanti itu ada OSI, obrolan seru santai islami ya, setiap rutin memang setiap Kamis kita, untuk hari ini edisi di tanggal 14 Mei 2026, dan tentunya di suasana hari libur juga ya, jadi mungkin gak payah tadi kamu harus buru-buru beraktivitas di pagi hari ya, bisa agak sedikit cool down lah ya di beberapa hari ke depan. Dan seperti yang sudah di share juga, bahwasanya akan ada satu bintang tamu atau satu narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Banda Aceh. Dan sebelum diperkenalkan ya, tentunya kamu pasti bisa mendengarkan obrolan seru santai islami ini seperti biasa di 92,6 FM lewat aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kamu unduh atau download di Play Store dan App Store secara gratis. Bisa juga lewat web streaming kita di rri.co.id. Dan tentunya hari ini kita live di YouTube ya, di RRI Banda Aceh live sampai dengan selesai nanti. Nah, di studio sudah hadir satu orang narasumber. Assalamualaikum, selamat sore Kak Safrina Dewi.
2: Waalaikumsalam, sorry juga Bang.
1: Iya, Kak Safrina ini di posisinya sebagai Sekretaris Jenderal. Kalau Sekretaris Jenderal kesannya ini ya, tapi di Sekjen dari Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, benar ya Kak?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, nah sebelum kita bahas temanya, intermezzo sedikit nih Kak. Di Remaja Masjid ini sih udah berapa lama? Terus sebenarnya tugas Sekjen ini apa? Terus selain kegiatannya di Remaja Masjid, mungkin ada profesi lain yang sedang ditekuni saat ini?
2: Ya baik Bang, di Remaja Masjid sendiri saya sudah dari tahun 2020 awal, bulan 1. Sampai sekarang, berarti sekarang sudah 2026.
1: Iya, sudah 6 tahun ya.
2: Iya, lebih kurang hampir jalan 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Saya sendiri sekarang sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Itu posisinya di Dewan Pengurus Harian. Jadi kami ada Ketua Umum, kemudian Wakil 1, Wakil 2 daripada Ketua Umum itu sendiri. Kemudian baru di bawahnya Sekjen, Sekretaris Jenderalnya. Nanti ada Wakil saya lagi, Wakil Sekjen 1, Wakil Sekjen 2. Kemudian ada Bendahara Umum, di bawahnya Wakil Bendahara 1, Wakil Bendahara 2. Nah itu Dewan Pengurusnya. Kemudian di bawahnya nanti baru ada departemen-departemen lain lagi. Lebih kurang ada 12 departemen lagi.
1: Itu ada ketua lagi. Bidang masing-masing yang diurus lah ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Okay.
2: Tugas Sekjen sendiri mungkin banyak. Salah satunya adalah proses surat menyurat. Itu proses masuk surat, keluar surat itu ditangani oleh Sekjen sendiri, dan juga dalam merekrut apa namanya dari divisi apa namanya SDM. Itu nanti setelah itu arahkan ke Sekjen dulu bagaimana mereka untuk masuk ke organisasi. Itu ada seleksi dari Sekjennya sendiri lagi, mungkin banyak lah Bang, lebih kurang
1: lebih seperti itulah tugas
2: seperti itu
1: Sekjen ya,
2: mengayomi.
1: Oke, ada profesi lain yang sedang ditekuni Kak selain aktif tadi di organisasi Remaja Masjid?
2: Ya kebetulan saya juga baru lulus kuliah, dan sambil kuliah saya juga mengajar Bang. Mengajar di TPK Plus Baitur Rahman Banda Aceh. Kemudian mengajar di Ma'had Darut Tahfiz Al Ikhlas malamnya. Salah satu malamnya, mengajar juga di Balai Bud Mekah Mukarramah di Pungai Blangcut.
1: Saya pernah dengar itu. Jadi
2: dan ngajar privat.
1: Privat juga anak-anak.
2: Privat.
1: Itu berarti di rumah atau di mana tuh, Kak?
2: Di rumah.
1: privat di rumah si siswanya, anak-anaknya.
2: Anaknya tergantung permintaan.
1: Oh, tergantung mereka mau di mana gitu. Mm-hmm. Oke, okay. Artinya kakak ruang lingkup apa berkegiatan dan profesi memang nggak jauh-jauh dengan itu tadi ya, apa
2: mengajar
1: dan organisasi dan tentunya ya berhubungan dengan ruang lingkup Islam gitu ya kak.
2: Iya bang.
1: Oke, okay. Nah, jadi memang ini bintang tamunya ini sangat sesuai ya teman produser. Karena kita memang obrolan seru santai Islami. Nah, kita langsung ke topik untuk hari ini ya. Dan tentunya kita akan bahas sama Kak Safrina. Saya panggil Kak Safrina boleh ya?
2: Boleh.
1: Panggil ustazah atau gimana nih?
2: Safrina aja enggak apa-apa.
1: Panggil Safrina aja ya, panggil ustazah nanti takutnya kesannya mau diajak diajak pengajian ya. Oke. Okay. Kak Safrina ini kan temanya adalah tenang. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Nah, kalau di luar negeri ini ada istilah people pleaser. Apa sosok individu yang berusaha untuk menyenangkan siapapun yang ada di sisinya gitu ya. Yeah. Apakah teman, sahabat, keluarga, mm-hmm. pasangan gitu apapun dia kan berusaha untuk memenuhi gitu ya mungkin kayak ya, lebih tepatnya yeah. Akan menjadi orang yang selalu kelihatan baik-baik saja gitu. Nah, ini kan ya mirip-mirip lah ya. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Tapi sebenarnya apa nih konteks dari topik atau tema ini, Kak?
2: Konteksnya lebih ke kita jadi manusia sebaik-baiknya manusia tetap aja ada celahnya. Mm-hmm. Jadi bukan dalam artian kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang, kita bisa berlaku semena-mena, bukan seperti itu juga. Mm-hmm. Ini dalam artian kita sebagai manusia nih sudah berusaha sebaik mungkin, kita berusaha baik dengan Allah, baik dengan hubungan dengan manusia, tetapi ada aja dari manusia sendiri itu yang enggak menyukai kita. Jadi kita itu tidak perlu risau, kita harus tenang, karena sebagaimana kalau kita tinjau pada masa Nabi dan Rasul, Nabi saja tidak semua orang yang menyukai, bahkan sampai dilempari kotoran unta, sampai diludah
1: juga.
2: Iya, diludah juga. Jadi kalau kita tinjau kembali ke situ, di zaman kita yang serba modern sekarang, penuh teknologi, media sosial, membuat kita itu overthinking, insecure. Jadi perlulah di sini kewarasan kita kembali lagi kepada Allah, bang. Lebih kembali lagi kepada Allah. Mm-hmm. Jadi memang di dunia ini hanya sementara dan tidak ada habis-habisnya kalau kita mengejar validasi manusia. Kadang kita sudah berbuat kebaikan, namun ada saja beda sudut pandangan orang. Dia tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Mm-hmm. Jadi mau sebaik apapun itu tetap salah di mata manusia. Jadi kalau kita cari kepuasan manusia itu tidak akan ada habisnya.
1: Oke, nah tapi gini kak, konteks dalam Islam tentunya kan kita harus menjadi orang baik, ya kan? Harus menjadi sosok yang disenangi lah, sosok yang disenangi sama semua orang ya. Maksudnya gini, Islam itu kan mengajarkan bagaimana kita menghindari yang namanya perselisihan, perdebatan, permusuhan, hal-hal yang negatif ya kan, gitu kan. Kalau dalam Islam konteksnya semuanya harus kalau bisa itu positif gitu kan, ya positive thinking dan segala macam. Nah kita tapi kan artinya walaupun di zaman yang serba canggih seperti saat ini, tetap hal utama yang harus dilakukan sebagai muslim adalah kita harus bisa menyenangkan hati semua orang.
2: Betul.
1: Nah itu mungkin bisa di share juga apa sebaiknya yang dilakukan ya ketika memang hal yang sudah kita lakukan itu tapi ya itu tidak kita tidak diterima dengan baik di lingkungan kita itu kak.
2: Iya.
1: Yeah. Apa sebaiknya yang kita lakukan, apakah oh yaudah

0: langsung negatif juga. Mungkin ditinjau kembali, mungkin kita memang salah, kita perbaiki. Tapi setelah kita perbaiki, masih ada yang tidak suka, kita mendoakan saja. Kita tetap berbuat baik, tetap berkelakuan baik. Mungkin ada yang sebelumnya kita dekat banget dengan dia, mungkin ada batasnya, kita tetap baik, tidak marah, tapi ada hal batas ruang gitu bang, ada batasan gitu, dan jangan ada permusuhan juga, diusahakan.
1: Nah, di zaman Nabi gitu yang pernah saya tahu juga gitu kan, ada beberapa sahabat gitu, kalau misalkan ketemu dengan circle yang tidak menyenangkan, katanya jauhilah gitu. Artinya kan udah berusaha menyenangkan, udah berusaha baik, tapi dianya gak terima gitu, atau dia punya pandangan yang berbeda, dianjurkan untuk menghindari. Itu sebenarnya apakah hal tersebut masih relevan gitu, diterapkan di zaman modern seperti ini kak? Misalkan kadang-kadang kita kan memang terkoneksi lah istilahnya, kan teman kuliah gitu kan, teman satu kelas, teman satu kantor gitu, atau malah mungkin di keluarga besar sendiri gitu ya. Dan kalau kata Nabi kan gak boleh memutus silaturahmi kan.
0: Betul.
1: Jadi itu gimana solusinya tuh kak?
0: Mungkin dia tergantung orang juga bang. Kalau misalkan dari keluarga sendiri kan kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahmi. Dan yang kebanyakan terjadinya di dalam keluarga besar sendiri bang.
1: Nah, itu fenomenanya ya.
0: Jadi kalau kita tinjau dari keluarga dulu, itu kita tidak boleh bermusuhan, tetapi kita kasih batas saja. Yang dulunya mungkin sedekat nadi, sekarang sudah ada jarak, tapi kita tidak marahan. Kita lakukan yang terbaik, tetap kita doakan, mana tahu nanti hatinya berubah. Kalau dari teman kuliah sendiri kan itu hal yang tidak bisa dihindari bang. Jadi kita ya kayak biasa aja. Mungkin kalau memang dia sudah berlebihan, sudah toksik banget, kita bisa kasih apa ya, pelajaran juga buat dia. Kita kasih batasan, intinya kasih batasan sih bang. Cut off, mungkin orang yang biasa aja, yang gak terlalu setiap hari kita jumpa sama dia, kita bisa cut off sih.
1: Perbincangannya mungkin jadi dibatasi gitu ya kak ya?
0: Dibatasi, jadi dia gak terlalu bisa tahu diri kita gimana. Kita jangan terlalu terbuka juga hal-hal privasi kita dengan orang. Mungkin awalnya dia dekat sama kita, tapi rupanya dia niat lain itu. Jadi sedekat apapun kita dengan teman kita, harus tetap ada batasan privasi kita yang gak boleh kita ceritakan. Ada yang boleh kita ceritakan dan ada yang tidak boleh. Dan kenapa ketidaksukaan orang itu bisa terjadi? Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu beda sudut pandang. Yang kedua karena sifat hasad atau iri dengki. Yang ketiga adalah sunnatullah. Emang sudah sunnatullah. Bahkan ya pada masa Nabi saja orang-orang itu tidak semua suka sama Nabi.
1: Padahal luar biasa baik, gimana apa kurangnya ya gitu ya.
0: Sebaik apapun kita, jadi kembali lagi ke zaman kita sekarang ini, sebaik apapun kita ya tetap ada aja yang mungkin gak semua suka sama kita. Ya kalau semua suka sama kita, mungkin kita sudah jadi idola K-pop.
1: Dan itu juga ada hatersnya juga.
0: Ada juga hatersnya juga, sampai bunuh diri.
1: Iya benar sekali. Nah itu kan hal-hal yang umum yang terjadi lah pada masa ini ya kak. Gitu kan. Artinya gimana, mungkin bisa, mungkin kan ini ada kolerasinya dengan sekarang ini kan lagi marak juga kasus kesehatan mental remaja gitu ya. Karena dia itu tadi apa ya, pertemanan yang toksik gitu kan, sering dibully, body shaming. Ya itu kan bagian-bagian dari hal yang ya kita coba menjadi sosok yang menyenangkan, tapi mungkin ketemunya circle yang tidak menyenangkan gitu kan.
0: Ya
1: mungkin ada saran nih atau apa tipsnya untuk anak-anak remaja ini kak, bisa menghindari kalau ketemu pertemanan toksik kan udah pasti next levelnya kan akan kita menjadi orang yang tidak menyenangkan untuk orang lain, dan bisa jadi itu sakit hati dan tadi mental itu kan, kesehatan mental gitu. Jadi mungkin apa gimana solusinya, harus punya

0: apa gitu, kegiatan apa yang cocok untuk khususnya nih remaja, remaja ya, remaja dan dalam konteks Islam tentunya.
1: Iya bang.
0: Mungkin bisa di share nih kak.
1: Jadi biar nggak masuk ke lingkungan yang toksik.
0: Iya benar.
1: Salah satunya adalah dengan memilih teman dulu, karena bagaimana dirimu tergantung temanmu. Jika kita bergaul dengan yang nggak baik, misalkan memang sudah kawan dekat nih bang, dalam artian kawan dekat, kita memang di lingkungan itu, kita juga lama kelamaan akan mengikuti, seperti itu juga ya, kayak orang jual minyak wangi.
0: Iya.
1: Ketika kita berteman dengan orang jual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya.
0: Walaupun kita nggak payah beli ya.
1: Okay. Jadi salah satunya adalah memilih lingkungannya baik, yaitu di mana lingkungan itu memang positif, lingkungan yang cinta kepada agama, lingkungan yang peduli sosial, cinta ke masjid, misalnya memang yang gak aneh-aneh lah, bukan yang memang nongkrong yang gak tahu waktu, kemudian yang apa namanya, suka ngejulitin orang, suka julid. Sekarang jangankan di dunia nyata, di dunia online saja sangat banyak kasusnya dari apa namanya,
0: netizen plus 62 ini ya. Artinya memang ya pertemanan di dunia maya saja kita bisa memilah gitu ya kak. Yang malah itu kadang-kadang kita nggak tahu sosok real fisiknya seperti apa ya.
1: Yeah.
0: Mungkin hanya sebatas di dunia maya saja atau di internet saja, itu kita memang harus kita batasi juga gitu, karena kan kadang-kadang ada juga ya kasusnya dia apa, terlalu open gitu ya kak ya, terlalu bercerita gitu ya.
1: Oversharing.
0: Nah, oversharing bener, bahasa kekinian nih kak Sabrina nih. Oversharing ya, oversharing bener kak. Tapi malah jadi blunder gitu ya kak ya. Kadang-kadang gitu ya. Artinya ada hubungannya juga dengan pemilihan, kalau dia misalkan baru lulus sekolah gitu, mau kuliahnya fakultas universitasnya juga gitu ya kak ya.
1: Iya benar bang.
0: Dan kira-kira kalau misalkan organisasi, dia memilih untuk berorganisasi lah atau masuk ke dalam satu komunitas, sekiranya juga apakah itu bakal bisa mempengaruhi dia akan menjadi orang yang menyenangkan atau tidak gitu, apakah ada korelasinya tuh kak, memilih komunitas, memilih organisasi yang mungkin ya awalnya memang nggak, anaknya anak rumahan aja gitu.
1: Ada bang. Memang dari organisasi itu yang kita pilih sendiri itu sangat mempengaruhi kita. Dan saya yakin dan percaya dari tujuan organisasi itu memang semuanya bagus. Apalagi organisasi mahasiswa, ada organisasi luar kayak organisasi sosial, relawan gitu, organisasi remaja masjid dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tujuan bagus. Ada gak pengaruh kepada kita yang misalkan masuk ke organisasi itu? Ada, kalau kita melihat yang positifnya. Tetapi kembali lagi, di dalam organisasi itu berbagai macam manusia dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu juga ketika kita memilih teman yang salah, kita juga akan ikut arus juga. Yang tadinya mungkin gak suka merokok, nongkrong sampai nggak tahu waktu, cewek nih ngevape itu,
0: rokok elektrik, benar?
1: Iya, itu bisa jadi juga bang. Jadi ada dua sudut pandang juga kalau dari ini sendiri. Tapi saya yakin dan percaya kebanyakan organisasi itu bagus. Ini tujuannya memang sudah benar. Mungkin orang di dalamnya sih bang, lebih ke orang di dalamnya. Kalau kita memilih yang baik, kita akan dapat yang baik. Begitu juga kita cari yang buruk, dapat yang buruk juga.
0: Artinya sebenarnya berusaha menjadi sosok yang bisa menyenangkan semua orang. Dan memang sebenarnya dalam Islam harusnya gitu ya, sosok muslim itu ya kak ya. Muslim itu kan dikenal karena ramahnya, karena apa, sifat baik, terus selalu selalu berbaik sangka gitu ya. Husnuzon ya bilangnya ya, husnuzon, gak boleh suzon. Dan tapi itu dia, terkadang hal tersebut gak bisa kita praktekkan ke semua individu gitu ya kak ya.
1: sebaik apapun kita, tetap saja ada celah bagi manusia lainnya, ya karena tadi beda sudut pandang, karena iri dengki, dan juga karena sunnatullah. Jadi intinya kita berbuatlah sebaik-baiknya, baik hablu minallah dan hablu minannas. Jadi hubungan kita harus baik dengan Allah dan harus baik juga dengan manusia. Terlepas orang gak suka sama kita, itu di luar tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, kita tidak menjahati orang, itu sudah alhamdulillah. Selebihnya serahkan saja kepada Allah.
0: Nah sebenarnya gini, tapi ada gak kak, mungkin apa yang kakak tahu juga gitu, ada gak bedanya itu tadi orang yang ya, ingin menyenangkan, benar-benar ingin menjadi sosok yang menyenangkan untuk semua orang, tapi ada juga mungkin yang mencoba tanda kutip memaksakan diri untuk membuat orang lain senang.
1: Ada.
0: Itu kalau dalam Islam hukumnya siapa, gimana tuh kak?
1: Kalau memang hal itu yang baik, itu
0: tapi dia istilahnya pura-pura lah gitu kak. Kadang-kadang kan ada juga ya, menjadi misalnya pura-pura baik gitu, supaya orang lain senang juga sama dia gitu.
1: Itu lain lagi ya bang. Kalau itu memang pura-pura baik, orang senang sama dia, itu adalah hal yang kebaikan yang dilakukan ya. Ada juga yang kayak kita apa, untuk menyenangkan orang lain, tetapi kita kehilangan diri sendiri. Itu
0: kehilangan jati diri ya.
1: Menghilangkan jati diri kita, itu jangan sih. Misalkan kita yang awalnya dari kampung, pakaian kita itu sopan,
0: tertutup, gitu ya.
1: Tapi karena salah milih lingkungan, kita mungkin dibully atau nggak diterima di lingkungan itu.
0: Biasanya itu apa, body shaming ya kak?
1: Body shaming. Kita jadi kayak, apa aku terlalu ibu-ibu ya pakaiannya?
0: Biasa
1: jadi
0: gitu.
1: Sampai ubah pakaian, sampai pakai celana jeans, baju yang ketat,
0: ya, benar.
1: Jilbab yang kecil, itu yang salah sih bang. Jadi itu kan sudah kehilangan jati diri dia untuk menyenangkan orang lain. Itu konteks yang nggak benar.
0: Konteks yang kalau dalam Islam itu memang hal yang pasti salah gitu ya. Karena walaupun tujuannya adalah menyenangkan orang lain atau menyenangkan apa lingkungan circle pertemanan dia, tapi caranya itu yang salah gitu. Tapi kalau pura-pura baik asal yang dilakukan positif, ya nggak masalah juga ya kak ya, walaupun mungkin niatnya nggak kayak gitu ya.
1: Kalau pura-pura baik tapi ada niat yang tersembunyi, itu bahaya juga bang.
0: Ya juga sih, tapi intinya berarti ada dua sudut yang berbeda juga nih
1: yang
0: ya.
1: Berbeda.
0: Selain tadi yang memang tulus gitu ya, yang tulus memang sikap baik itu adalah jati diri dia sendiri gitu ya, menyenangkan orang lain. Tapi ada juga yang tadi gara-gara ingin menyenangkan tapi cara yang salah, tapi tadi pura-pura baik supaya menyenangkan orang lain, tapi memang dia mungkin punya niat yang gak bagus gitu ya awalnya. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimana gitu, seharusnya seorang muslim menyikapi penilaian orang lain terhadap kita nih kak?
1: Berbicara tentang penilaian orang lain terhadap kita dalam Islam sendiri, saya ada mengutip dari hadis riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, yang artinya untuk mencapai ridha manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan tercapai. Ridha manusia adalah sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Dalam artian ketika kita mencari ridha manusia, itu gak ada habis-habisnya.
0: Memang gak mungkin ya. Artinya sebisa mungkin ya yang kita lakukan ya memang tujuan kita untuk lebih ke kita pengen mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala aja gitu kayaknya.
1: Kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan hal yang kita senangi selama itu tidak di luar koridor Islam. Jadi diri sendiri. Jadi ketika ada orang yang enggak suka sama kita, orang yang memang benci sama kita, itu di luar tanggung jawab kita, Bang. Jadi tetaplah menjadi orang yang positif. Jadi orang yang baik, jadi dirimu sendiri, dan teruslah mencari ridha Allah.
0: Apa nih mungkin dari kakak yang umur juga masih muda ya. Apa mungkin ada nasihat nih mungkin anak-anak kepada anak muda, saran atau nasihat lah yang sering ini mungkin merasa takut gitu, pengen berbuat baik tapi karena dia mungkin takut nanti dibilang sok baik, takut dibully, takut segala macam lah perasaan campur aduk gitu, tapi padahal dia niatnya tulus gitu kak. Mungkin ada nggak nasihat untuk anak-anak kan, banyak kan kalau di fenomenanya, kalau di Gen Z sekarang ya, Gen Z ini kebanyakan diamnya tuh kak, fenomena yang terjadi sekarang ini kan mereka ini kebanyakan diam
1: memendam
0: gitu ya, benar. Padahal ya sisi positif dari diri mereka atau jati dirinya sebagai sosok yang menyenangkan itu ada gitu. Tapi iya. Itu gimana tuh kak?
1: Mungkin caranya adalah memulai ubah habitnya, pola hidupnya. Caranya dengan memulai dulu, jangan yang berat-berat, dari hal baik-baik, dari hal yang yang mudah-mudah dulu. Kemudian mencoba keluar dari zona nyaman, cari lingkungan yang baru dengan suasana yang baru dan tetap dalam hal positif. Mungkin seperti itu Bang, cara memulainya dari hal-hal kecil dulu dan dari sosial media pilihlah hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan, kepada positif.
0: Konten yang dilihat gitu ya kak ya?
1: Konten yang dilihat, cari yang positif karena media sosial ini juga punya dua arah. Kalau kita ambil yang baiknya maka kita akan banyak mendapat kemudahan sekarang Bang dengan teknologi sekarang. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya itu juga sangat memudaratkan kita sih. Jadi kayak hubungan yang kayak zina aja terang-terangan sekarang. Itu kita bisa memilih dan memilah caranya.
0: Artinya berusaha dari yang mudah dulu ya, dari hal-hal
1: dari
0: kecil.
1: Dari hal kecil dulu.
0: Dari kebiasaan yang mungkin biasa dilakukan gitu, tapi bisa lah menyenangkan orang lain tapi memang benar-benar itu adalah jati diri sendiri gitu ya kan.
1: Tapi mungkin Bang kalau kita ya menyenangkan orang lain mungkin nggak akan semua senang, tapi kembali lagi daripada kita stres mikirin hidup ini, kembali lagi kepada cukup bagi kita Allah sebagai saksi atas kebaikan kita. Jangan habiskan energi kita untuk mengejar validasi manusia. Karena kalau kita terlalu sedih ketika dibenci dan juga kita jangan terlalu senang ketika dipuji, karena kita tidak juga mati karena dibenci kita. Jadi biasa saja, dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang.
0: Bukan dipuji tidak pantas ya.
1: Dipuji tidak pantas.
0: Oke. Jadi seperti itulah ya kak ya. Kan dalam konteks Islam sebenarnya memang sebaik-baiknya seorang muslim adalah yang
1: menyenangkan orang lain.
0: Benar sekali ya. Itu jadi teman berdua kalau circle pertemanannya kira-kira banyak yang toksik gitu ya. Jadi mungkin bisa dikurangi gitu ya kak ya. Dicarilah teman-teman yang bisa membangun gitu ya, bukan bisa menidurkan kita jadi orang yang mager terus ya, malas gitu ya kak ya.
1: Bisa mengarahkan kita ke hal yang positif.
0: Bisa juga tadi kalau mungkin coba dulu memilih komunitas atau organisasi yang bisa bikin mindset jadi lebih positif, bisa juga ya kak ya?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Itu sangat berpengaruh sih Bang, dari kita bisa belajar public speaking yang dulu kita mungkin ya susah untuk berbicara depan umum. Kita dengan ada kawan di organisasi juga saling mengingatkan kepada kebaikan, saling melakukan hal yang positif untuk perubahan yang lebih baik misalnya. Lebih ke coba keluar dari zona nyaman, pilih pertemanan yang baik, lingkungannya baik.
0: Karena kata Nabi juga gitu, ketika kamu di lingkungan itu merasa tidak baik-baik saja, maka hijrahlah.
1: Kadang-kadang
0: istilah hijrah itu ya kak ya. Misalnya kalau konteksnya ke kita kehidupan modern, hijrah itu
1: iya,
0: di situ ya. Poinnya di situ ya, benar ya. Oke ya. Jadi kalau udah merasa kondisinya udah mulai urgent gitu ya kak ya, udah mulai
1: nggak bener
0: banget nih ya, bahasanya. Artinya ya jangan di situ lagi gitu ya kak ya. Oke. Nah Mungkin yang terakhir Kak, karena kita udah di ujung-ujung juga, pesan apa nih yang bisa disampaikan kepada teman perguruan yang dengerin OSI ya, agar kita tadi itu bisa hidup lebih tenang lah dan sehat secara mental ataupun spiritual tadi ini Kak, karena kan ini berhubungan ya, mental iya, spiritual iya juga gitu kan. Jadi mungkin apalah, khususnya yang anak muda lah, gen Alpha dan gen Z ini yang yang lebih ke pastinya memang lagi posisi mencari jati diri gitu ya kan, lagi mencoba untuk mengulik apa potensi dari diri mereka masing-masing gitu Kak.
1: Jadi buat teman-teman semuanya dimanapun berada, teruslah menjadi baik, lakukan yang terbaik, teruslah jadi dirimu, selama itu masih dalam koridor Islam, dan jangan terlalu memikirkan orang yang tidak suka sama kita, karena itu di luar tanggung jawab kita. Kamu tidak harus menjadi manusia, kamu tidak harus menjadi sempurna di mata manusia. Kamu hanya perlu terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah. Ketika kita sudah berusaha sempurna juga di depan manusia, tapi ada saja celahnya, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Jadi yang intinya kita tetap melakukan kebaikan, tetap baik di hadapan Allah. Walaupun mungkin di depan manusia kita ini salah terus, yang penting kita melakukan yang terbaik.
0: Oke. Karena memang sebenarnya penilaian itu terhadap apa, terhadap sikap kita ataupun apapun yang kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yeah. Yang berhak memutuskan kita berbuat, sudah berbuat baik atau tidak gitu. Mm. Karena kalau penilaian atau validasi dari manusia ya pasti subjektif dan pasti nilainya ya beda-beda gitu ya Kak ya.
1: Beda sudut pandang. Beda sudut pandang mungkin karena penyakit hati dan juga karena sunnatullah. Mm-hmm. Emang manusia sudah seperti ini.
0: Sudah kodratnya gitu ya.
1: Sebagaimana hadis dari riwayat Imam Syafi'i, ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Mm-hmm. Jadi tidak apa-apa jika semua manusia tidak semua manusia menyukaimu. Asalkan selama Allah masih bersamamu. Jadi tidak semua manusia menyukai kita itu tidak apa-apa, asalkan Allah masih bersama kita.
0: Oke. Jadi intinya adalah sebagai kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya adalah ya jalani aja gitu kehidupan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya Kak ya. Berbuat baik, melaksanakan apa yang seharusnya menjadi sudah apa, tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim gitu ya Kak ya. Beribadah dan segala macam, membantu sesama, maka penilaian dari siapapun ya itu terserah
1: mereka gitu di ya, luar tanggung jawab kita. Penting kita tetap senang, bahagia dengan hidup kita.
0: Nah, kira-kira kalau apa, berarti kalau yang, tapi gini, kalau di remaja masjid Raya sendiri, apakah untuk orang baru gitu yang baru gabung, dan mereka mungkin agak masih nggak fasih gitu untuk ngaji, itu gimana tuh Kak, masih tetap bisa boleh gabung gitu ya?
1: Tetap
0: bisa bergabung.
1: Bisa gabung, kita belajar sama-sama. Jadi kita ada program juga siap sholat maghrib itu ngaji sama-sama. Pertemuan bulanan juga ngaji khataman Quran. Jadi kalau yang setiap maghrib itu mungkin gak semua orang, biasanya yang sholat berjemaah di masjid raya aja. Yang kebagian tugas piketnya untuk menjaga saf itu, setelah itu kami ngaji bareng-bareng. Walaupun mungkin ada yang masih terbata-bata, sama-sama kita belajar. Bukan di situ kita terima yang memang sudah
0: Menang MTQ ya, enggak ya.
1: Jadi sama-sama belajar menjadi baik.
0: Oke, itu salah satu hal yang positif yang bisa kita lakukan, untuk kita berusaha juga menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain juga. Itu kegiatan positif yang bisa dilakukan juga. Dan mungkin mau ketemu Kak Sabrina bisa ya Kak ya?
1: Boleh. Insya Allah ada di masjid.
0: Nah, Kak Sabrina terima kasih atas waktunya di obrolan seru santai Islami ini. Ya, mudah-mudahan teman perdua tadi juga sempat dengerin dari awal, tapi kalau nggak tadi telat buka YouTube RI Banda Aceh Live ya, tenang aja, kan setelah ini masih terrecord ya, terekam di YouTube kita itu. Jadi kamu bisa cek ulang nanti pembahasan kita untuk sore kali ini ya. Temanya tadi itu apa namanya, tenang, kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang ya. Jadi apa namanya, berbuat baik ya, berbuat baik saja, tapi belum tentu memang orang lain menerima kebaikan kamu dengan apa, dengan tulus lah gitu ya kak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, dan tentunya kamu juga bisa mendengarkan seperti biasa di 92,6 FM, di aplikasi RRI Digital, bisa juga lewat rri.co.id ya. Dan tentunya juga selain mendengarkan OSI, di situ kamu bisa dengar, bisa baca berita dan artikel ya yang ditulis oleh seluruh reporter dan penyiar se-Indonesia ya. Jadi bisa cek rri.co.id, apapun bisa kamu dapatkan di situ. Sekali lagi terima kasih Kak Sabrina.
1: Ya, sama-sama Bang.
0: Terima kasih buat teman perluan, tapi jangan kemana-mana, setelah ini masih barengku Michael ya, sampai nanti di jam 8 tentunya kita masih di program Sore Ceria. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cups.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ajis Hedra itu aku, teman berdua masih barengan aku Michael, masih di sore ceria tentunya. Walaupun tadi juga kita ada program OSI ya, tadi di jam 4 sampai dengan selesai tadi lebih kurang 1 jam seperti biasa kan, karena Kamis ya, kita kan ada di hari Kamis dan di suasana hari libur juga ya, dan libur lumayan panjang juga ini. Plus cuti bersama. Jadi anak sekolah udah pasti libur sampai Sabtu. Kantor kan juga libur gitu ya. Mungkin udah ada yang keluar kota juga, udah menghabiskan waktu liburan di luar kota atau pulang kampung. Dan tentunya mungkin setidaknya apa namanya ya, rehat lah ya dari segala macam kepusingan atau aktivitas yang biasa kamu jalani di hari-hari biasa. Nah, aku bakal terus temenin sampai di jam 8 dengan menghadirkan single-single yang asik tentunya. Kali ini ada Salsa Salma Salsabil maksud aku, dengan Bunga Hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Marilah sambil kita niat itikaf dalam Masjid Baitur Rahman sambil menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asisna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma abzukna fahman nabiyyin wa hifadhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Wa la budda ayyuhat talibu minar riyadati وليس هي مجرد تقليل الطعام والشراب بل هذه الرياضة من جملة الأسباب التي تعين المرتضى على رياضة المقصود وهي رياضة النفس وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والإصلاح عن الأوصاف الزميمة فإذا قل من الطعام والشراب والمنام صافى قلبه وأشرق لبه فيسيل عليه التخلق بالأخلاق المرضية وصفات السنية من تحمل الأذى وكف الأذى dan tidak boleh tidak, wahai penuntut, daripada melatih diri. Tidak boleh tidak daripada riyadhah, melatih diri kita. Bagaimana nafsu kita bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Walaysa hiya, dan tidak adalah dianya riyadhah itu semata-mata mensedikitkan makan dan minum. Tidaklah riyadhah tersebut cuman mensedikitkan makan dan minum. Cuman sekedar mensedikitkan makan dan minum, bukan itu saja yang dimaksudkan dengan riyadhah. Tetapi itu memang sebahagian daripada jumlah-jumlah riyadhah. Ada

Memang dengan kita mensedikitkan makan dan minum, maka itu termasuk salah satu bentuk yang dapat terdorong diri kita atas berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan terdorong diri kita untuk memperbaiki daripada sifat-sifat yang tercela. Karena di antara yang lain, jalannya mengurangkan makan dan minum dengan berpuasa, sehingga dengan kita berpuasa ini nafsu kita dapat lemah, sehingga akhlak kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan bersih daripada yaitu sifat-sifat yang tercela. Fa idza qalla min at-ta'am wa syarab wal manam, maka apabila telah mensedikit oleh seseorang daripada makan dan minum dan daripada tidur, niscaya bersihlah hatinya dan bersyahayalah hatinya, menyeurung le eh nyo le mati pikiran dan le hana berfikir, sedangkan tingutnya nyo ado mati. Jadi nyo pikiran ngetanyo hana sering tak asah, pikiran ngetanyo hana sering iputa, pikiran ngetanyo hana sering tak semikir, dan sering yaitu mati dengan tak eh, maka nyo ngetanyo yang hana glih hati, hana bersih jiwa ngetanyo. Tapi maksud pikir no pikir kepada jalan akhirat, pikir tentang jalan kebaikan, tapi ke yang gogot. Fayasilu alaihi takhalluqu bil akhlaqil mardiyah, maka sampai seseorang tersebut dikala telah bersih hatinya, telah bercahaya hatinya, berakhlak dengan akhlak yang diridhakan dan dengan sifat-sifat yang bagus. Di antara yang lain ialah tahammul aza, menahan bila disakiti, menegah diri kita daripada menyakiti orang lain. Kadang-kadang katanya dengan yaitu anak mien bat aja anak mien dikun ke katanya menyo katanya hana sifat yang get nyo ahwate anak mit ikung ke kedanyo salah haru tapoh anak mitnya, atau kadang-kadang badi ludah ibabah kinang watih kedanyo kedanyo kata pebengehro dengan anak mitnya, padahal nyo perleta tun diri kedanyo supaya apik timbul masalah yang berat. Kadang anak mitnya hanai sengaja nyo baik sampai timbul malapetaka yang tak diinginkan. Lalu masalah dari anak mit teruk buat orang tuha, lalu teruk buat iaitu orang-orang yang lain, bahkan teruk buat gantung polisi dan sebagainya. Padahal bila tak ternawa nafsu dan yang bacut, yang masalah jihana akan panjang. Makanya perle di sini oleh gutanyo yaitu bersabar. Perle le gutanyo menegah diri kita daripada menyakiti orang lain. Be bacut-bacut ka bengeh gutanyo. Bacut-bacut kam palak gutanyo dan sebagainya. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala, kehilangan harta atau kesakitan penyakit. Nyo juga oleh kedaya beta sabar. Kadang-kadang gebi coba

penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada getanyo nyo pada hakikat ji kadang-kadang kena hapus dosa getanyo oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ino perle geta sabar. Memang pet dan sakit bata petun. Tapi Allah telah menjanjikan, yaitu Allah beserta orang yang sabar. Menansi kadang-kadang ada harta gadeu. Ada gari, ada honda, nyo juga betah sabar. Walaupun taminta tetap taminta, tapi baik terjadi malapetaka yang lebih berat dan sebagainya. Baru tak tuduh urang-urang yang tidak mencurigai apapun. Malah lagi tanya kadang-kadang, ya, entah terjadi malapetaka yang lebih berat. Serta meninggalkan mengadu kepada orang. Ladung katanya obang karena sakit. Padahal sakit uleh cuman bacu. Rata orang yang merempak dengan katanya. Tak pegah. Lung sakit dah uleh. Alih pekan sakit uleh dan sebagainya. Padahal kadang-kadangnya hana perlu dah ceritakan. Hana perlu dah ngadu buat orang. Oh, dan yang ajak ubat, ajak juga menteri, ajak juga doktor dan sebagainya, ajak juga ubat pada depot. Hana perle oleh katanya, rata urung dah pegah. Ada bahasa dah pegah, menyanyi dah pegah, abak manuk, abak itik dah pegah. Jadi, baik. Pekon, karena itu sifat tidak bagus. Mohonlah kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan keluh kesah itu fardu pula. Hana perlu keluh kesah yang memang iaitu tidak dianjurkan. Kadang-kadang katanya, ya, takut roh dukun yang kongkon tu, ya, menyuruh marit roh mukun Allah hana adil sika syirik. Padahal Allah setiap kebicaraan kepada katanya nyona hikmah yang kadang-kadang kalau tak tepa lagi dengan hikmahnya. Maka karena demikian yang perlu lagi dengan bersabar dan meninggalkan keluh kesah dan baik tak ngadu-ngadu buat orang. Karena hana hak sebetulnya tak adu-adu. Oh, kau sakit tak pegah, baik perlu buat doktor. Karena memang gak anjurkan untuk berobat. Tak pegah, baik perlu lunyo sakit mata ate lung kalon sibak abak kaya deh dua abak tak pegah nyo ate lung kalon pamai saboh kebe deh dua abak saboh lumo deh dua abak mata akan sakit ijo ubat oh perle rajah layak rajah dan sebagainya. Jadi hana perle lega tayo keluh kesah dan mengadu-ngadu so yang berempak tak pegah. Dan barang yang lebih daripada demikian itu, maka yaitu sunat sabar. Yaitu sunnah sabar. Jadi menansip ya, hal-hal yang lain. Ya, yang kira-kira ya, baik mencip berbabah katanya. Ahwate gebi bala oleh Allah. Ahwate terjadi sesuatu bak katanya. Dan demikian lagi sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang akan dia, serta meninggalkan membalas akan dia. Itu sunnah yang amat besar. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kena ajak semayang jamaah kadi ludah kena atas suruban Rasulullah. Malah tiap subuh sampai lehega subuh kali yang keput wate gekalan hanale. Rupanya getanya ternyata urang yang ludah geneh atuh serupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sakit. Karena sira Yahudi yang ludah yaitu dahak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah gaya jinguk, gaya kalan di sakit. Nyandum akhlak Rasulullah. Sehingga Pak Watenyan ya, diperhatikan oleh si Yahudinya bahwa hana mesra surai yang jak jingu yang jak kalanji
yang tak sawa je melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ni bawa tanyan Yahudinya lemah hati je dan sampai di dalam Islam. Maka contoh-contohnya yang perlu dicok contoh le gedanyo bar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepegang yaitu laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang bagus, contoh teladan yang baik. Dan sabar yang lebih atas demikian itu yaitu fardu pula. Kadang-kadang ya. Ahwat ada kalan lego danyo. Ata-ata yang laginya bisa terjadi kadang-kadang waktu hudanyo. Maka pernah terjadi ba Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami di samping rumahnya rumah Yahudi. Yahudinya ahwat di pegat WC. Maka hanai pegat basit teng WC. Ahwate di kabah hajat nyorot lam halaman rumah Abu Yazid Al-Bastami. Sehingga Abu Yazid Al-Bastami getun ember sabi-sabi. Getun ember. Ahwate kira-kira kira punuh ya boh. Getun lain lelong. Menanku. Sebulun dua bulun. Lebulun, pebulun. Sehingga tingat oleh si Yahudi yang pakan menan urung yang hana bengih. Padahal kotoran ie yang datuh. Tapi ilih atuh rumah wayang kenan. Bahalaman rumah wayang. Tapi pakan menan urung yang hana bengih-bengih. Abu Yazid Al-Bastami tetap ganyan. Iaitu kekalan tumbus bahawa ini semuanya kehendak Allah. Bukanlah pada hakikatnya itu kehendak daripada si Yahudi tersebut. Nyolun wajib iaitu lun sabar, nyol cobaan daripada Allah Taala kelun. Sehingga bawa tanyan oleh Abu Yazid Al-Bastami tetap kanyan hana iaitu menyakiti siapapun. Sehingga akhir-akhir ji oleh si Yahudi yang sadar bahawa kelakuan ji yang hana pantas dah hana patut. Akhir dijak ba Abu Yazid Al-Bastami. Ya tanyong. Sebetul ji sodro nilai. Sehingga lagi yang ka kejadian yang lun pegot hana bengih-bengih ron. Sehingga gepegah oleh Abu Yazid Al-Bastami. Ia kecobaan kelun dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu lun sabar. Karena hana pantas pada hakikat ji lun bengih kegata. Karena pada hakikat nyonyo ialah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala kelun. Sehingga Yahudinya juga ditambang Islam. Atuh iaitu akhlak daripada Abu Yazid Al-Bastami. Memang berat. Bak ta putun disakiti oleh orang lain. Dikun dayo sabi oleh orang lain. Kadang-kadang icok tanah dayo oleh orang lain. Bermacam-macam kejadian. Bak dah betul berat. Tapi hum dah uji coba. Bacut-bacut. Sehingga hati kedanyonyo menjadi bersih. Menjadi God. Dan akan gebalah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibni Abbas radhiyallahu an, as-sabru fil Qur'an ala salasati aujuhin. Sabrun ala ada'i fara'idillahi ta'ala walahu salasu mi'ati darajatin. Sabrun ala maharimillahi ta'ala walahu situ mi'ati darajatin. Wasabrun fil musibah inda sadamatil ula walahu tis'u mi'ati darajatin. Artinya bermula sabar di dalam Quran itu terbagi atas tiga jalan. Sabar ngepegah di dalam Quran nalhe macam menurut ngepegah oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ni ahli tafsir punya.
Pertama, sabar atas kesusahan berbuat segala fardu karena Allah Ta'ala. Berat bata bedah subuh untuk dah semayang subuh sehingga ke pegah tanya tak eh malam yang diikat oleh jin ke pegah oleh syaitan bak tanya oleh heboh ikatan bak uleh ke tanya bak keing ke tanya dan iaitu bak kaki ke tanya sehingga oh panjaga ke tanya takun alhamdulillah tak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terpeluh sabuh ikatan bak kaki ke tanya lalu tamu tu boleh ke tanya terpeluh ikatan yang nak bak keing ke tanya kemudian tak sembahyang nyo terpeluh ikatan yang nak bak boleh ke tanya sehingga batas sabar untuk dah puput fardu nyo berat lebih-lebih iaitu subuh ya, lebih-lebih waktu subuh nyo cukup berat karena waktunya waktu mangat tingut lebih-lebih hujun dan sebagainya tapi tetap tak jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala nyo geberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu 300 derajat gepeik oleh Allah Subhanahu Wa Taala 100 derajat ketulih kebajikan kegedanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, sabar atas kesusahan meninggalkan segala yang diharamkan Allah Ta'ala nyo juga lebih berat karena sesuatu yang kegepaharam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyo iaitu kadang-kadang cocok dengan hawa nafsu kedanya karena cocok dengan hawa nafsu nyo payah batal lekam payah bata hindari lebih-lebih kadang-kadang sikap banggi kita yang katanya kaji ke hobi nyo kapayah bata pina nyo kiban cara ada je tak sabar artinya bagaimana caranya tak pejauh katanya baik tak putar kena kita sabar menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka oleh Asyibli pernah bahasa bahwate berempok dengan siro perempok malah iaitu bos siro perempok yang dihobi merampok setelah dirampok kemudian dirayakan oleh anak buah iaitu daripada perempoknya kemenangan daripada rampoknya sehingga oleh Asyibli berempok dengan bos perempok yang ketanya drone pakan hana nerayakan kerayaan kemenangan rampok yang nerompok dengan anak buah drone ngejawab lun puasa kun bos perempok yang gepuasa ngetanya ngelih Syibli teman pakan drone puasa sementara drone nejak rompok atragop nejak rampas atragop ngejawab lun mbak lun rampok atragopnya sabah hobi sabah galak sabah hal yang payah lo lupakan tapi keinginan dalam hati lo bagaimana caranya buat merompoknya baiklah lo merompok belum tinggal buat merompoknya sehingga lo puasa karena lo dengar surah kun bos merompoknya menyoleh tanya tatim puasa sesuatu maksiat yahana mungkin dah tinggai maka akan nyan dah tinggai sesuatu maksiat yang berat sekalipun nyo dah tim usaha dengan dah puasa nyo akan jiuh bak kedanyo sehingga rupanya gara-gara nyan ke oleh bos perempok nyan iaitu goyan ke puasa kemudian Syibli geleke idin kemudian perempok nyan buat droji kemudian lehetun kemudian berempok kembali iaitu di Mekah bak tawaf Kaabah wate iaitu bulan haji rupanya Syibli ke tawaf Kaabah bos perempoknya pun juga tawaf Kaabah Syibli ke kalon atau bos perempoknya kena tegur kadang salah kadang kena awak jamun yang berempok lehetun kau likut kemudian karena akan mengingingi kun le bos perempoknya dron kena Syibli yang berempok letun ulikut bak gunung pulang nyo kukun mampakah nan tegur lu takut takut salah takut kon
sehingga mawatayan ya ikun lepas perempuan yang masih beli wahai si beli Allah yang lu inginkan kagak putra uranyo lu nuranyo hanali lu merompok lu nuranyo kagot lu uranyo kajroh bila Allah malah lu nuranyo kajut ku urang bela masyarakat daripada dirompok rompok le urang yang lain dan kae urang yang lu tegai merompoknya dengan berkat lu puasa gebi oleh Allah Subhanahu wa taala memang berat bak tinggai ada harumian bak gepeji oh ada harumian payah puasa bu merompok pula si dausarayu si katak tari tapi dengan kesungguhan betul-betul sehingga agaknya dapat terlepas daripada yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nian bak tinggai atas harumian nyo gebi li Allah Subhanahu wa taala 600 derajat gebi li Allah Subhanahu wa taala 600 derajat berada tak pada pijuh dah harum ketiga sabar atas kesusahan di dalam bala nyo beratlah kadang-kadang rumah kudanyo hanali anak kudanyo kam ninggai urinang kudanyo kam ninggai puta pajuhana dan sebagainya nyo berat ya, lebih-lebih lagi banjir baru sayang cukup berat ya, lagi tsunami masa awal nyo batas sabar ada kesusahan di dalam bala dalam cobaan Allah pada ketika yaitu terkena pertama bala watai kena pun yang berat menyohana yaitu iman menyohana ilmu menyohana betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi nyo berat atat ya yang gejut takalan lagi tanyo ladum bangkahana pu baju bangkahana pak geduk tak kufur kepada Allah sebab ijo dijanjikan ijo pen 15 juta ijuk pen leh puluh juta ijanji pegak rumah dan sebagainya tipu daya tu nyo bak tak sabar bak balanyo nyo gebi li Allah Subhanahu wa taala 900 derajat raya nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى أواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإذا أبرأه wala zamba alih wa in tawaffaituhu fa ila rahmati artinya firman Allah Ta'ala apabila aku beri bala akan hambaku maksudnya aku beri bala oleh Allah bukan aku sakit bukan iaitu aku tutung rumah tutung kidem pemaji atau pupu lain meninggai anak tu atau meninggai urinam atau meninggal urin si atau sakit roh di umpamai dan sebagainya ni gebi bala umpamai ataruklah umpama contoh je gebi sakit ya Allah SWT apabila aku beri bala akan hambaku dengan suatu bala maka sabar ia kal sabar dan tiada mengadu ia akan daku anak ngadu bak hamba-hamba tentang Allah Subhanahu wa taala cuman gemohon gepasrah kepada Allah menyerna mubat mubaju ana leo tak macam enggak pegah yang kongkon dan tiada mengadu ia akan daku atas orang yang datang ziarah akan dia ladum na tro urang ya tro urinang bahyang pegah tro uragam bahyang pegah ya tro urang ji oh bahyang pegah dia orang tahu bahaya ngebegah ya. Jadi kagak ngadu-ngadu kepada iaitu selain Allah Subhanahu wa taala ya hana mengadu-ngadu menan mesti sabar mubat nisya aku gantikan akan dia daging yang terlebih baik daripada dagingnya
Kadang barakah katanya si tembun. Si maso katanya. Oh, ban sakit, kapi ju. Karena lam sakit, haid dapat juh makanan. Ha. Mengai kadang haid ajib. Ha. Tapi katanya sabar. Atuh yang kagebi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana kalau kesah, ana tak mengadu-mengadu bak manusia tak pegah kongkon. Nian. Ha, gegantung oleh Allah dengan aso yang lain yang paling god. Dan aku beri darah akan dia yang terlebih baik daripada darahnya jikalau aku sembuhkan akan dia. Menyaman tang umu gepupulih di Allah Subhanahu Wa Taala, maka gebi aso yang lain yang lebih god dan gebi darah yang lain yang lebih god. Artinya mungkin saja kadang merokon asalnya dari atas harum kadang. Darahnya kadang dari atas harum. Ompan kah sakit, kah gadoh asalnya. Ompan kah sakit, kah gadoh darah-darah beruknya. Sehingga, ya, ati katanya, kah sadar. Halik tak bubuk ada yang tinggal. Ati katanya, kah tinggal ke Allah. Karena rasa menyesal. Kalau keampun ba Allah. Urung malam lalu gepi pulih oleh Allah. Nyan. Aso katanya untuk yang ka. Nyan, tumbun balik umpama ji dan darah yang kena balik itu ka sehat ma, nya lebih god aso yang ba aso awai. Dan darahnya lebih god ba darah awai. Pakon karena ka ampun dosa. Ya insyaallah, ka ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya mana. Jadi maka jikalau aku sembuhkan akan dia nisya. Aku sembuhkan padahal tiada baginya dosa. Nali dosa. Dan jikalau aku matikan akan dia, maka aku masukkan kepada syurga dengan rahmatku. Semoga selamat iman. Ban selamat iman. Ujung jih pertamang lam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menya urung na iman, ya, urung na ilme, yang ya, untuk kesabar lebih tahu, untuk kesabar lebih dekat. Ya, bahkan karena gayan diingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena gayan sadar hati gayan. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Taala. Iza wajahtu ila abdin min abidi musibatan fi badanihi au malihi au waladihi summa istaqbala zalika bisabrin jamil la astahitu minhu yawmal qiyamah an ansiba mizanan au anshura lahu diwanan. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada seorang hambaku daripada beberapa hambaku akan bala. Bila oleh Allah Subhanahu Wa Taala kagebri bala ke gedeng atau penyakit di dalam badannya atau kerugian di dalam harta, kadang gebri bala atau gejuk penyakit bak badan gedeng atau kadang-kadang karugo bak harta gedeng. Batam kat karugo, abu pangkai leher tu, katingai sir tu, kadang-kadang sid abih hana tinggai dan sebagainya. Atau kesakitan anaknya, kemudian ia berhadap akan demikian itu dengan sabar. Diwate gebi bala oleh Allah, diwate gejuk penyakit bat tubuh katanya, kadang-kadang katanya lambung, kadang-kadang katanya DM, kadang-kadang katanya darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain. Ya, tak sabar. Ya, adakala karugo harta juga tak sabar. Atau sakit anu, sakit urinang dan sebagainya. Ya, yang dah hadapi adanya dengan penuh kesabaran. Betul sabar-sabar yang cukup get. Ya, dengan sabar yang keelokan. Betul-betul got tak kesabar. Ya, enggak pegah berangkau. Ana bengih hati ke Allah, ana bengih hati ke mesirah manusia, betul-betul ke sabar.
nisya aku malu daripadanya itu pada hari kiamat. Malay Allah Ta'ala. Ya, gemalai oleh Allah Ta'ala bahawa kiamat, bahawa aku dirikan baginya itu akan neraca, akan saboh cing. Jadi malay Allah SWT uringan gehisap karena menimbang akan dia, atau aku malu mengubarkan baginya akan suratannya. Jadi Allah gemalai orang akhirat yang ketimbang amal gedayu, dan malay Allah SWT orang akhirat yang kepelahi yang suratan amal gedayu. Bahkan karena ahwate gejuk, iaitu bala oleh Allah dan penyakit bak badan, dan kadang-kadang karugo bak harta, kasakit bak anak gedayu, bak urinang gedayu, penuh dengan kesabaran dalam menghadapi cobaannya. Yang orang akhirat Allah SWT gemalai ketimbang amal gedayu, dan gemalai oleh Allah mengumbarkan iaitu suratan amal gedayu. Maka nyokonyo perle le gedayu tak sabar, memang sabarnyo berat payah, tak usaha baju di banjara beik sabar. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qad qila inna sabra jamilun huwa alla ya'rifa min sahibil musibah wala yumkinul wusulu ila hadhil amri illa bi riyadatin tawilah fi muddatin madidah. Artinya, dan telah dikata oleh setengah ulama bahawa makna sabar jamil bermakna sabar yang elok, iaitu bahawa mengetahui daripada orang yang kena bala akan balanya itu, kedepunya bala, nya ujian, yakni tiada dirasanya akan kesusahan bala itu, tapi kan hana merasa susah terhadap balanya. Bagi jauh bala oleh Allah, tenang jiwanya, kepasrah hati kepada Allah, ketawakal diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Nah, maka bina bila na lagian nyong yan urungan karena yaitu sabar yang cukup din, sabar yang cukup elok, dan memang payah teruk kenan, kecuali yaitu betul-betul na latihan yang panjang dalam masa yang panjang. Maka enok kumandang ya nibak malam yang mulianyo, insyaallah malam Jumat yang akan datang kita yang bertemu kembali, kiranya bermanfaat. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Terbaik kamu
5: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Ya, gimana ya nasib kamu ya, cerita kamu, bagaimana pengalaman kamu setelah lebih kurang ya 4 bulan lebih ya, ini masuk bulan kelima. Gimana 2026? So far so good ya, atau ada sedikit something-something yang membuat kamu sedikit keteteran di bulan ini atau di sisa-sisa atau yang sudah kamu lewati selama ini. Ya, apapun itu kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2. Ya, kita doakan lancar-lancar, gak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan pastinya ya, gak semuanya sesuai dengan target kita. Ya, kita doakan kamu bisa menemukan solusi terbaik, solusi tercepat, dan solusi yang bisa semuanya aman gitu ya. Memang ya, kadang-kadang tersandung ya, terhambat itu udah jadi dinamika atau drama dalam hidup ini. Kalau memang lancar-lancar aja ya, itu malah agak gimana gitu ya, kayak kurang gitu ya. Kita kalau mau cerita, dengar cerita orang sukses dan lain-lain, pasti mereka ceritain hambatannya. Kalau mereka ceritain cuma suksesnya aja, ya kita kayak bosen gitu ya gak sih? Ya kan? Jadi kalau memang ada hambatan itu, this is part of drama ya. Jadi drama hidup kamu ya, ada aja hambatannya. Nah, karena hambatan itu bisa bikin kamu tuh belajar, oh ternyata kesalahan saya A, B, C, D, E di kemudian hari itu tidak akan kita ulangi lagi. Karena kita udah belajar kesalahan kita di masa lalu ya. Jadi ambil ibrahnya aja, ambil hikmahnya aja sesuatu yang buruk terjadi ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya teman Pro 2. Ya, bukan berarti kamu enggak boleh bersedih, boleh. Tapi jangan terlalu berlarut ya hingga kamu hilang arah ya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, harus tetap menuju goals kamu bagaimana kalaupun lagi gagal ya, kamu harus tetap on point, on the track ya. Harus tetap di track yang lurus, di track yang baik, di jalan yang memang sudah terbaik untuk kamu. Oke, next, Tamlika bakal muterin satu hits dari Jungkook featuring Jack Harlow 3D. Anyway, Tamlika bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Tapi Tamlika on mic-nya ya, itu open mic sampai jam 11. Tapi dari jam 11 sampai jam 12 kita bakal putarin just music. Dan nanti juga bakal ada informasi berita-berita sepak bola, karena bentar lagi kita bakal menjamu ya, akan bentar lagi bakal ada Piala Dunia. Wah. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Tamlika di sini.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Tebang Pro 2 ya, harga bahan pokok di Aceh ini sudah mulai naik ya jelang Idul Adha. Nah, Idul Adha sendiri itu nantinya di tanggal 27 Mei ya, 27, 28 dan seterusnya. Dan ini ya menjadi kenaikan terjadi karena ya pada komoditas beras, minyak goreng, cabai merah dan bawang merah ini naik. Nah, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri ya, ini Disperindak Aceh Pak Marzuki bilang kalau pemantauan harga ini dilakukan setiap hari melalui sistem SP2KP. Data tersebut menjadi acuan pengukuran inflasi daerah dan juga nasional. Jadinya nanti bakal setiap hari sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, petugas melaporkan perkembangan harga melalui sistem SP2KP. Dan beliau juga menjelaskan ya, pemerintah pusat rutin menggelar rapat pengendalian inflasi setiap Senin. Dan rapat pimpinan Menteri Perdagangan bersama Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Pak Marzuki ya, hasil rapat tersebut langsung ditindaklanjuti pemerintah Aceh melalui langkah strategis pengendalian harga. Dan pemerintah juga menentukan komoditas yang perlu segera diintervensi. Beliau juga menyebutkan ya, kenaikan harga cabai terjadi di sejumlah daerah termasuk di Pidijaya dan Nagan Raya. Sementara harga minyak goreng ini tertinggi tercatat di daerah Kabupaten Aceh Barat. Selain itu juga ya, harga telur ayam ini udah mengalami penurunan di beberapa daerah. Harga telur ini rata-rata berkisar Rp51.000 ya hingga Rp54.000 per satu papan. Nah, Pak Marzuki juga melanjutkan nih, harga beras premium dan medium masih jadi perhatian pemerintah. Sebagian besar harga beras ini masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dan beliau juga menambahkan ya, pemerintah Aceh telah membentuk tim pengawasan ya, namanya pengawasan pangan terpadu di Aceh. Tim ini melibatkan Disperindak, Dinas Pangan, Bulog dan instansi terkait lainnya. Menurut Pak Marzuki, kondisi bahan pokok di Aceh secara umum masih tergolong stabil nih. Dan pemerintah juga memastikan distribusi pangan tetap dibantu badan usaha milik Aceh sesuai dengan ketentuan daerah. Nah, kalau kamu belanja antar tiba-tiba harga sudah agak sedikit naik, itu faktor menjelang Idul Adha. Kalau salah tamika sih jajan, iko jajan. Belanja sekarang terus ya. Stok-stok aja yang perlu-perlu, yang kira-kira perlu. Ntar nanti mepet lebaran, kamu udah gak perlu belanja-belanja yang gimana lagi. Harga udah pasti bakal naik. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: air tergenang. Oh ternyata ya, kirain kita mesin pompanya tidak berfungsi secara normal, mungkin ada kesalahan di situ dan lain-lainnya. Oh ternyata ini bukan kesalahan teknis ya, tapi kabel yang ada untuk menghidupkan pompa tersebut itu dipotong ya, dicuri. Ya ampun, ya ampun, entah kenapa ya. Ya begitulah ya, akhirnya underpass Brawi itu harus diblok ya, alias ditutup untuk sementara waktu sampai perbaikan selesai. Jadi itu bukan masalah teknis, kok masalah teknis secepat ya, tapi ini dipotong, dicuri gitu. Aduh, agak gimana ya. Akhirnya satuan Satpol PP ya, satuan polisi Pamung Praja dan WH atau Wilayatul Hisbah ini ya, untuk Kota Banda Aceh memastikan akan tetap melakukan pengawasan di sekitar kawasan underpass Berawi. Ya meski mesin pompa air ini sempat rusak ya, kini udah aktif lagi dan berfungsi normal. Jadi patroli rutin justru semakin intensif ya, guna mencegah terulangnya aksi sabotase maupun pencurian infrastruktur. Jadi langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Karena kemarin itu ya ditutup langsung kacau. Itu macet luar biasa dari simpang Jabotabek, simpang Surabaya itu macet luar biasa. Orang pengen ke arah Kulikaring dari simpang Surabaya itu lumayan juga capek ya. Aduh, ya harus jadi cari jalan mutar lainnya dan seterusnya. Dan ini juga apa ya, sudah disampaikan oleh pihak Satpol PP ya dan WH juga untuk menjaga aset publik gitu teman bro 2. Wah, semoga tidak terjadi lagi ya pencurian-pencurian kabel. Come on, come on, come on lah warga Banda Aceh. Kita tahu ya, warga Banda Aceh itu SDM tertinggi nomor 2 di Indonesia, bahkan pernah menjadi nomor 1. Dan ayo kita tunjukkan kalau warga Banda Aceh tidak ada yang kayak gitu ya. Janganlah sampai merusak fasilitas umum ya, infrastruktur, curi A, curi B dan lain-lainnya. Karena imbasnya itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ramai banget. Kayak kemarin tuh ratusan orang, bahkan ribuan orang itu harus mutar cari jalan yang lain cuma untuk menuju ke rumahnya atau tempat tujuannya. Aduh, ya agak lumayan ini ya PR ya. Jadi ini adalah tanggung jawab bukan hanya pihak berwenang, tapi juga tanggung jawab bersama kita selaku warga Banda Aceh. Kita harus menjaga sesuatu yang udah ada, yang baik, yang bagus, kita jaga gitu. Contohnya yang kayak gini nih, pompa air yang ada di underpass Brawi. Kalau itu putus, kalau itu tidak dijaga dengan baik, dicuri dan lain-lain, oh come on, kayak kejadian kemarin. Tapi kalau masalah teknis mungkin ada perbaikan dan lain-lain, nah itu tuh balik lagi ke pihak berwenang. Semoga bisa di service atau di maintenance secara baik dan benar gitu solusinya. Kita sebagai warga biasa ya harus menjaga ya apa yang sudah disediakan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini,
2: teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Agatha Chelsea, 8 huruf teman Pro 2 ya. Ini ngungkapin kalau I love you itu gak semudah itu dilakukan ya. Dan ini juga tamunya mau kabari surat cinta untuk kamu fans Liverpool ya. I love you, Arne Slot. Kamu udah siap gak sih ngomongin itu? Fans Liverpool, copy test gimana ini? Jadi Tamlika lansir ya, dari Fabrizio Romano. Ini dia bilang, breaking, Arne Slot confirm he will be Liverpool manager next season, staying at the club. Ya, setelah ditinggal Mohamed Salah ya teman Pro 2 ya. Ini Liverpool semakin sedikit gonjang-ganjing dan juga Arne Slot bertahan untuk musim depan. Dilansir lagi nih, dilanjutkan lagi, talk have been ongoing between the club and the new players and I am involved in that. I have every reason to believe I am Liverpool manager next season. Ini Slot udah konfirmasi ya kalau dia udah ngobrol bersama klub dan juga pemain-pemain baru nanti yang pengen dia rekrut. Terus dilanjutkan lagi nih sama Slot ya. Yeah. First of all, I'm a contract to this club, and second, from all the talks we are having, that's my takes on it, and it's so clear. Jadi dia masih dalam tahap kontrak dan sungguh sangat clear ya, udah jelas ya kalau dia masih menjadi manajer di Liverpool hingga musim depan. Gimana? Melihat performa Arne Slot di musim kali ini, padahal dua musim sebelumnya itu Arne Slot sangat gokil banget ngangkat Premier League loh, bayangin ya, ngangkat Premier League di musim pertamanya dia. Tapi sekarang tiba-tiba lagi kacau balau, semua permainannya aneh banget dan Liverpool ini terancam tidak bisa masuk UCL untuk musim ini. Aduh, dengan sisa pertandingan dua lagi kayak nggak bakal bisa deh ya, untuk ngejar posisi atas itu sangat susah. Aduh ya, Arne Slot ditinggal oleh Mohamed Salah Liverpool, dan kabarnya juga ini Alisson, yaitu kiper dari Liverpool, ini juga dikabarkan udah ada omongan ya pribadi bersama dengan Juventus. Tapi ada juga yang bilang kalau dia tuh pengen pindah tapi enggak di musim ini alias musim depan, dan dia akan pindah sebagai legenda. Ya kita tunggu aja ntar gimana ya, karena musim bentar lagi udah mau habis ya, bulan depan itu habis, dan kita bakal lihat drama transfer. Apakah benar Alisson akan tetap bersama dengan Liverpool, atau rumor dia pindah ke Juventus itu benar-benar terjadi?

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Samantha.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hal ini kisah sempurna, teman Prodo. Apakah musim ini jadi kisah sempurna untuk Arsenal ya, akan menjuarai Premier League karena sisa pertandingan 2 lagi dan masih ada satu pertandingan lagi, itu final UCL. Kemana nih Arsenal bakal fokus? Apakah bakal fokus EPL saja atau bakal fokus ke UCL aja atau fokus kedua-duanya? Jadi tadi malam ya teman Pro 2, ini Manchester City berhasil menang atas Crystal Palace dengan skor yang sangat telak, itu 3-0. Dan ya, mereka hanya selisih 2 poin saja, Manchester City dan juga Arsenal. Nah, dua laga penentuan ini sangat menentukan bagaimana nasib dari Arsenal. Jika mereka terseok atau kalah ya dari dua pertandingan selanjutnya, maka bisa dipastikan ya, Manchester City bakal dapat boost mental yang sangat gede untuk bisa menjuarai Premier League di musim kali ini. Ya. Kalau kamu lihat lagi nih ya teman Pro 2 ya, Arsenal itu banyak banget bisa dibilang liburnya ya, dan itu jadi salah satu keunggulan dari Arsenal itu sendiri. Dan ini banyak yang menyebutkan ya kalau Arsenal itu sangat diuntungkan. Nah, selain itu ya teman Pro 2, dalam besok hari ya kalau nggak salah tahunnya atau lusa ya, itu Manchester City akan bertemu dengan Chelsea di laga final FA Cup. Itu bukan laga yang biasa-biasa, itu final Piala FA. Dan jadi salah satu final yang sangat dinantikan oleh khalayak banyak pemain penonton bola ya. Piala FA itu salah satu piala yang bergengsi di Liga Inggris. Dan ya, yeah, Manchester City berhasil melaju ke final dan juga akan bertemu dengan Chelsea nantinya di Wembley Stadium. Dan ini menjadi salah satu penentu juga ya bagaimana Manchester City akan menjalani dua pertandingan terakhir di Premier League kali ini. Menjadi boost mental atau mereka bakal melepas FA untuk pemain mereka agar fit ya di dua sisa pertandingan. Pep Guardiola ya hingga saat ini masih terus berusaha ya untuk memberikan performa terbaik untuk timnya, dan timnya juga pasti memberikan performa terbaik juga. Kalau kita lihat lagi ya, ini Chelsea juga lumayan oke dari beberapa pertandingan, cukup solid ya. Walaupun masih terseok-seok dengan ya pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi Chelsea cukup menjadi hambatan untuk Manchester City di final Piala FA. Waduh, gimana ya kira-kira ntar hasil pertandingan selanjutnya. Ini masih tamliga nunggu-nunggu ya, karena aduh, masih agak takut ya, karena nantinya Arsenal itu bakal bertemu dengan Burnley ya teman Pro 2 ya, dan juga Manchester City akan bertemu dengan Bournemouth. Nah, di laga pamungkas atau di laga terakhir ini menjadi penutup Premier League yang sangat-sangat dinantikan banyak orang, yaitu Manchester City akan bertemu dengan Aston Villa dan juga Arsenal akan bertemu dengan Crystal Palace. Nah, Manchester City bermain di Etihad Stadium ini menjadi boost mental mereka karena mereka bermain di home atau di kandangnya mereka, sementara Arsenal itu akan ke kandangnya Crystal Palace ya. Dan Arsenal akan datang ke sana. Jadi, apapun yang terjadi di laga ya, dua pertandingan terakhir Arsenal itu akan menentukan nasib mereka. Nah, ini nih yang menakutkan ya. Kita tunggu aja. Arsenal bertemu dengan Burnley. Bagaimana nasib mereka nantinya? Itu nanti bakal kita nonton bersama ya teman Pro 2 di tanggal 19 ya. Dan Manchester City bertemu dengan Bournemouth esoknya di tanggal 20 ya. Aduh, makin deg-degan gak sih? aduh, apakah ini bakal jadi kisah sempurna kayak lagu Mahal Ini yang baru aja kita putarin tadi? Next, Tamlika bakal muterin satu hits dari Charlie Puth featuring Dan and Shay, That's Not How This Works. Anyway, teman Pro 2 sekarang udah juga pukul 22.43. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Jangan ngebut-ngebut ya, walaupun udah malam, agak-agak sepi. Tapi ingat ya, saling jaga di jalan. Bukan cuma kamu yang merasa rugi ntar kalau kenapa-kenapa, tapi juga orang lain ya. Jangan kayak gitu, bawanya santai-santai aja sampai rumah dengan selamat. Itu yang utama.

0: works.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman-teman.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2 dengan terdengarnya musik ini usai sudah kami dalam menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 14 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Programa 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Tamlika mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: BOI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Untuk teman Produa semuanya, sesaat lagi kita juga akan mengikuti halaqah subuh bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga
1: sama kita ikuti halaqah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid-daraini, Allahumma amin. Mana'aka an tad'iya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin. Afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu, sesuatu yang tidak engkau miliki daripada milik makhluk-makhluk yang lain. Apakah kemudian Allah akan membolehkanmu untuk mengakui sifat yang itu milik Allah? Wahuwa dan dianya Allah Rabbul Alamin adalah Tuhan sekalian alam. Kita ulangi. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin. Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu daripada milik makhluk-makhluk yang lain. Apakah kemudian Allah akan membolehkan bagimu untuk mengakui sifat Allah padamu? Wahuwa dan dianya Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi pada hikmah sebelumnya kita sudah lebih dulu dijelaskan mana sifat-sifat ketuhanan, mana sifat-sifat hamba, mana sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat ketuhanan yaitu rububiyah, dan mana sifat-sifat kehambaan yaitu sifat-sifat ubudiyah. Itu sudah diperjelas dulu pada hikmah sebelumnya sebelum masuk hikmah ini dan beberapa hikmah ke depan. Jadi sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah itu hanya boleh ada pada Rabb Tuhan, pada Allah, pada seorang, pada Tuhan. Sedangkan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat penghambaan, itu juga mesti ada pada seorang hamba dan tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh kemudian si hamba menggunakan sifat-sifat ketuhanan, dan demikian juga tidak mungkin Tuhan menggunakan sifat-sifat kehambaan. Nah, itu yang dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Kemudian disebutkan juga mana sifat-sifat ketuhanan, mana sifat-sifat penghambaan. Sifat-sifat ketuhanan adalah di antaranya Al-Azamah, keagungan, Maha Agung. Lawannya sifat si hamba adalah Az-Zul atau Az-Zalil, penghinaan diri, perendahan diri. Kemudian sifat-sifat ketuhanan atau sifat Allah di antaranya adalah apa namanya, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha angkuh. Lawannya sifat penghambaan, yaitu Al-Khudu', penundukan diri, perendahan diri. Kemudian di antara sifat Allah juga Al-Ali, yang maha tinggi, itu sifat ketuhanan dan hanya boleh ada pada Tuhan. Lawannya sifat Ubudiyah, penghambaan, adalah senantiasa apa namanya, merendahkan diri. Nah, jadi itu contoh, beberapa contoh sifat-sifat Rabb atau rububiyah, ketuhanan, dan sebaliknya lawannya sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat seorang hamba. Nah, itu dijelaskan pada hikmah sebelumnya. Nah, di hikmah ini hendaklah apa yang menjadi sifat si hamba itu saja yang dipakai oleh si hamba. Jangan dia pakai sifat ketuhanan. Karena di sini disebutkan, jangankan untuk kita mengklaim memiliki sifat yang kita tidak miliki sifat itu, padahal itulah sifat Allah. Jangankan mengklaim sifat Tuhan, sifat Allah ada pada kita. Mengklaim sifat makhluk saja yang tidak kita miliki, tidak boleh. Apalagi mengklaim sifat Allah ada pada kita. Kita mengklaim sesama kita, kita ada kawan kita atau siapa, seseorang punya sifat tertentu yang ada pada dia, yang kita tidak ada sifat itu. Kemudian kita mengklaim kita memiliki sifat itu juga. Itu tidak boleh. Padahal sesama makhluk. Ada seseorang punya kemampuan untuk menghasilkan suatu karya A. Jadi ada seseorang yang dia punya kemampuan menghasilkan suatu karya. Kita tidak punya kemampuan itu. Tetapi datang kita kemudian mengatakan karya itu dihasilkan oleh kita. Itu tidak boleh. Itu memalukan sekali. Itu tidak diterima. Padahal sesama makhluk, yang setiap kita memiliki sifat masing-masing yang terkadang tidak miliki oleh orang lain, atau sifat orang lain yang kita tidak miliki, tidak boleh saling mengklaim. Kita hanya boleh mengklaim sifat yang kita miliki saja, yang tidak kita miliki jangan diklaim. Kita pintar, kita terbatas. Ada orang jenius dengan kecepatan berpikirnya sekian misalnya. Kita tidak punya kecepatan itu, tapi kita klaim kita punya kecepatan itu, kecepatan berpikir seperti itu. Ini tidak boleh, haram, baik secara agama maupun secara sosial. Memalukan sekali. Itu sesama makhluk. Apalagi yang kita klaim itu, kita memiliki sifat Tuhan, pencipta kita. Itu lebih jauh sekali. Maka dalam hikmah ini disebutkan Allah melarang kamu, melarang kita mengklaim sifat yang tidak kita miliki, yang itu dimiliki oleh sesama makhluk. Dilarang kita klaim kalau kita tidak punya sifat itu. Apalagi kira-kira apakah Allah akan membolehkan kemudian kita mengklaim sifat Allah, sifat Tuhan ada pada kita? Jawabannya tentu tidak. Maka dari landasan berfikir inilah haram. Kita bersifat dengan sifat-sifat tertentu yang itu hanya milik Allah. Apa contohnya? Ya tadi, mengagungkan diri itu sifat Allah. Hanya Allah yang boleh mengklaim diri itu, sifat tersebut, memiliki sifat itu. Al-Azim, kemahaagungan. Al-Kabir, kemahabesaran, maha besar. Ya. Al-Aziz, kemaha apa namanya, tinggi, maha tinggi. Al-Ali, nah, itu sifat-sifat Allah, tidak boleh kemudian kita ambil, kita kemudian kita pakai untuk kita. Kita merasa tinggi, kita merasa agung, kita merasa paling besar, atau merasa paling tahu, tidak boleh. Ya. Jangankan kita yang memang pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan, setingkat para rasul dan para nabi, kalau salah ngomong dalam mengklaim sifat ini bisa bermasalah. Dan itu terjadi misalnya pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, suatu ketika Nabi Musa menyampaikan ceramah, menyampaikan apa namanya, wahyu dari Allah, menjelaskan kepada Bani Israel yang jumlahnya ribuan. Karena waktu itu kemampuan menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Musa luar biasa, setelah diberikan karunia oleh Allah, diperbaiki cara bicaranya, maka orang-orang Bani Israel yang mendengar semuanya meneteskan air mata, takjub, terpesona. Selesai penyampaian itu, datang seorang Bani Israel kepada Nabi Musa. Ditanya, wahai Musa, adakah yang lebih alim darimu hari ini? Adakah yang hal ta'lamu ahadan a'lam minka? Apakah engkau dapatkan, engkau temui, apakah ada orang yang lebih alim darimu? Faqala, Nabi Musa waktu itu menjawab, la, tidak ada. Masalah. Dia mengklaim sifat Allah. Yang tidak ada saingan dalam hal ilmu cuma Allah. Manusia tidak ada yang tidak ada saingan. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih lagi. Di atasnya lagi ada yang lebih dari dia lagi. Di atasnya lagi ada yang lebih dari dia. Setinggi apapun ilmu seseorang, sedalam apapun ilmu seseorang, seluas apapun pengetahuan seseorang, di atas dia ada yang di atasnya, di atas dia ada yang di atasnya. Itu sifat makhluk, kecuali Allah. Tidak ada yang lebih apa namanya, alim, lebih mengetahui daripada Allah. Nah, ketika Musa menjawab, tidak ada yang lebih alim dari ku, dia telah mengklaim sifat Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'ataballahu alaihi. Allah menegur Musa karena tidak menisbahkan ilmu. Idlam yaruddul ilma ilaihi. Idlam yaruddul ilma ilaihi. Karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Seharusnya bukan tidak ada jawaban Nabi Musa. Seharusnya jawabannya Allahu a'lam. Bukan tidak ada. Tidak ada itu hanya boleh Allah. Tidak ada selain Allah itu. Kalau mau makhluk tidak boleh. Maka ketika itu Nabi Musa ditegur oleh Allah. Dan tegurnya bukan hanya tegur biasa. Gara-gara salah jawab, mengklaim sifat Allah pada dirinya, Nabi Musa dihukum oleh Allah, disuruh belajar lagi. Dan disuruh belajarnya bukan kepada orang yang lebih alim dari dia, bukan orang yang lebih tinggi levelnya, bukan, tapi disuruh belajar kepada Khidir, bukan Rasul, Nabi dia. Nabi pun para ulama beda pendapat. Musa padahal waktu itu seorang Rasul dan masuk kategori ulul azmi minar rusul, level-level tinggi para Rasul. Ada beberapa orang, salah satunya Musa. Tapi karena dia salah klaim, padahal hanya sebatas kata ucapan, lah tidak ada yang lebih alim dariku, maka Nabi Musa disuruh turun, perangkat kamu, cari, belajar lagi. Sama siapa? Sama Khidir. Maka berangkat Nabi Musa, bersusah payah berjumpa dengan Khidir, sampai kemudian diajarkan oleh Khidir tentang rahmah, tentang sabar, tentang ilmu, tentang hakikat. Maka coba kita bayangkan bagaimana dengan kita makhluk yang sehari-hari kita cikkan klaim li kamrasa draw paling hayu, draw paling rayu, draw paling lenyol, draw paling-paling lah, lebih ini, lebih itu, paling ini, paling itu. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Sifat sesama makhluk saja kalau kita tidak miliki, tidak boleh kita klaim, apalagi sifat Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang mengklaim sifat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis Qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari, kesombongan, keangkuhan, ridai itu ridaku, kata Allah. Ini bahasanya sederhana, tapi ini bahasanya keras sekali. Keangkuhan itu ridaku, ridak yang boleh hanya dipakai oleh Allah. Wal azamatu izari, dan pengagungan diri perayuk roh itu hanya izari, sarungku. Ini bahasa kiasan, bukan hakikat, bukan maknanya Allah punya sarung. Ini ditakwilkan, artinya pakaian Allah, artinya yang layak memiliki, satu-satunya zat yang layak memiliki al-kibriya, keangkuhan, al-azamah, membesarkan diri, itu hanya Allah, itu pakaian Allah, hanya boleh ada pada Allah. Maka faman naza'ani wahidan minha qasamtuhu, barang siapa satu pun, ya, barang siapa yang berani naza'ani, merebut ridaku dan sarungku, artinya merebut, mengklaim, merasakan dia keangkuhan, angku dan sombong, dan membesarkan diri, apa kata Allah, qasamtuhu, maka akan aku hancurkan dia. Makanya hati-hati, dihancurkan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, naza'tuhu minhu, akan ku rebut balik. Cara rebut balik Allah kan cara lagi biasa. Maka oleh karena itu, sifat-sifat ini tidak boleh ada pada makhluk, tidak boleh diklaim. Jadi ada sifat-sifat Allah yang kita disuruh bersifat dengan sifat itu, ada sifat-sifat Allah yang kita tidak boleh bersifat dengan sifat itu. Nah, seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, sifat-sifat atau nama-nama Allah ini dibagi tiga kategori. Ada sifat al-jamal, ada sifat al-kamal, ada sifat al-jalal. Ini kategorinya, diklasifikasikan kepada tiga kategori seluruh sifat Allah. Ada yang masuk kategori sifat al-jamal. Arti al-jamal, sifat-sifat yang menunjukkan keindahan. Sifat-sifat kategori al-jamal ini boleh. Apa contohnya? Ar-Rahmah, kasih sayang. Sifat apa? Ar-Ra'uf, berbelas kasih. Sifat apa? Al-Latif. Ini boleh. Disuruh malah.
1: tatakhallaqu bi akhlaqillah, bersifatlah dengan sifat-sifat Allah. Sifat yang mana? Sifat kategori al-jamal. Kalau kedua, yang kedua sifat al-kamal. Sifat al-kamal itu sifat kategori sempurna. Makna sempurna ini bukan berarti sifat yang tidak sempurna, tetapi ada dua sisi. Setiap sifat ini ada dua sisi. Seperti misalnya al-qabidul basit, al-qabid al-basit, dia sepasang. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang sepasang, al-qabid al-basit, yang menyempitkan rezeki, yang membuka rezeki, dia mesti sepasang, tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan maknanya tidak akan komprehensif, tidak akan lengkap. Kemudian an-nafi' ad-dar, yang memberikan mudarat dan memberikan memberikan manfaat dan memberikan mudarat, harus sepasang kalau dipisahkan. Ini juga kita tidak bisa menirunya 100%, karena kita hanya dibolehkan memberikan manfaat untuk orang, tidak dibolehkan memberikan mudarat. Jadi benda kena pegah dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah atau sifat Allah adalah sepasang nafi dar, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Kena cuba kena cuba nanti ada orang yang kena juga manfaat orangnya, sehingga kau pun susah baca. Tak boleh ya. Kalau Allah boleh, sesekali rezeki kita dilapangkan, sesekali rezeki kita disempitkan, hanya Allah. Tapi kita tidak boleh sesekali kita buat orang senang, sekali kita buat orang sesak, susah tidak boleh. Senang saja boleh kita buat, susah tidak boleh. La darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi sifat kategori al-kamal, sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Kemudian sifat al-jalal, ini yang total tidak boleh kita tiru. Sifat Allah kategori al-jalal. Apa itu kategori al-jalal? Al-jalal itu artinya kebesaran, keagungan. Nyoma bacut hanya bab makhluk. Sedikit pun tidak boleh ada pada makhluk sifat kategori al-jalal ini. Al-mutakabbir, maha angkuh. Al-jabbar, yang maha diktator. Ini tidak boleh pemimpin itu diktator. Yang boleh diktator cuma Allah. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin dunia yang mengambil sifat al-jabbar, suka-suka dia, semena-mena, ini tidak boleh. Jangankan Allah, kita saya tidak terima. Kita sebagai rakyat saya tidak terima. Karena memang jabbar itu jababirah. Jabbar itu sifat Allah, tidak boleh ada pada makhluk. Termasuk juga tadi al-azim, al-aziz, al-qahhar. Kalau Al-Qahar itu sifat, apapun yang berlaku hanya boleh berlaku di bawah kehendak dia. Tidak boleh ada yang berlaku di luar kehendak dia. Ini tidak boleh kita punya sifat ini. Di rumah tangga, dalam keluarga misalnya, tidak boleh kita bawa sifat Al-Qahar kita di situ. Itu sifat Allah. Tidak boleh dengan istri, dengan anak. Enggak mau dengar istri, enggak mau dengar anak, enggak mau terima pendapat istri, enggak mau terima pendapat anak. Karena kita merasa kepala rumah tangga, yang boleh hanya berlaku di rumah ini apa yang kita inginkan. Selain kita inginkan, tidak boleh berlaku. Anda offside. Kenapa offside? Anda telah memaksa sifat Allah pada diri Anda yang Anda terapkan di rumah. Makanya dari sini, kenapa bahkan setingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia menerima wahyu dari Allah setiap saat, yang apapun yang dia katakan pasti benar, tidak mungkin salah. In huwa illa wahyu yuha, karena apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, tetapi tetap dia disuruh musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam memutuskan sebuah perkara, karena dia tetap manusia. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum,
0: walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri.
1: Hey Muhammad, musyawarahkan dengan sahabat-sahabatmu dalam memutuskan perkara-perkara, karena dia tetap manusia, walaupun dia tidak mungkin salah langsung di bawah wahyu Allah, tapi karena dia tetap level ubudiyah tadi, man tau gedanyo truk gedanyo yahana moho taho yahana empat arah, kemudian dalam memutuskan suatu perkara merasa diri paling ini paling itu, tidak boleh ada intervensi. Nah, ini kita sudah offside, sudah mengambil sifat Allah yaitu Al-Qahar. Jadi ini contoh bagaimana pemahaman sifat-sifat Allah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus seperti ini tauhid. Jadi jangan cuma kita tahu sifat Allah apa, Al-Qahar. Tanpa kita sadari, Al-Qahar itu hanya kita pahami maknanya, tapi kita tidak tahu cara implementasinya. Cara implementasi setelah kita tahu sifat Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Aziz, kemudian Al-Qahar, Al-Jabbar, implementasinya adalah bagaimana makna sifat-sifat itu hanya boleh ada pada Allah, tidak boleh ada pada kita makhluk. Karena kalau ada pada kita makhluk, maka ini kita sudah dianggap daripada orang-orang yang mengklaim tadi sifat-sifat Allah untuk kita miliki, padahal kita tidak berhak memilikinya. Kemudian juga disebutkan tentang hadis ghayur, hadis tentang Allah itu maha cemburu. Maka wa min ghiratihi ta'ala, di antara bentuk ghirah cemburunya Allah ta'ala, an ikhtassa bi awsafir rububiyah wa nahana an idhariha wa tahalli biha halan aw maqalan. Di antara bentuk cemburunya Allah ta'ala, Allah itu mengkhususkan dirinya beberapa sifat rububiyah, dan Allah melarang kita untuk menunjukkan sifat itu pada diri kita, menggunakan sifat itu pada diri kita, halan au maqalan, baik secara perilaku atau secara ucapan. Dua-dua sebab mana onde nala de urang hana perah ro sombo babah hana perah, tapi babut sidro paling haju tentang de kele urang ro sombong dak go hana lu hana ku perah ro sombong, tapi cara bersikap hanjit na dua buah mana agam sama aji hanjit na dua buah mata uro. Jadi halan wa maqalan, kalau berkumpul dua-dua, ini contohnya Fir'aun. Nyo Fir'aun, halan bak Fir'aun na sifatnya, makalan bina. Kalau secara halan, memang tidak boleh ada yang lebih tinggi dari dia, tidak boleh ada yang tidak menyembah dia, menuhankan dia. Kalau secara makalan, secara ucapan, memang dia ucapkan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang mati. Raja-raja dulu seperti itu. Namrud juga seperti itu. Ketika ada orang tidak tunduk menyembah ke dia, dia langsung tanya, apakah kamu punya Tuhan lain selainku? Ini namanya halan dan maqalan. Makanya dalam Islam dari landasan ini juga kemudian bukan hanya secara maqal ucapan, secara hal keadaan perilaku tidak boleh. Tidak boleh ada seseorang yang membuat orang lain harus rukuk sujud kepada dia. Ini sama. Mungkin dia gak ngomong, tapi ketika dia perintahkan orang lain rukuk dan sujud kepada dia, secara hal, secara keadaan perilaku itu sudah menunjukkan dia ingin disembah. Mungkin dia gak ngomong, tapi dia suruh orang sujud rukuk kepada dia. Demikian juga kita, ketika mau rukuk dan sujud kepada makhluk, kita bermasalah. Oh, saya secara secara makal, secara ucapan saya enggak mengatakan menyembah dia. Iya, secara ucapan, tapi secara perilaku ketika Anda rukuk dan sujud kepada sesama makhluk itu sudah bagian daripada bentuk itu, tapi halan secara prakteknya. Makanya haram dalam Islam itu rukuk sujud kepada selain Allah. Kita hanya boleh rukuk dan sujud kepada Allah. Biasa saja. Jangan sampai rukuk dan sujud. Kalaupun harus kita muliakan, kita hormati, silakan muliakan dan hormati. Dan itu pun diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, mengecup tangan kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya, silakan. Tapi tidak boleh sampai rukuk dan sujud. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun yang paling penting di sini adalah untuk diri kita, agar kita keluarkan semua dari hati kita. Kalau kira-kira sempat masuk sifat-sifat Allah Al-Jalal tadi dalam diri kita, keluarkan semuanya, itu hanya milik Allah. Dan masukkan dalam diri kita sifat-sifat ubudiyah, merendahkan diri atau merendahkan hati, merasa diri hina, merasa diri kotor, merasa diri penuh noda, merasa diri fakir, selalu butuh kepada Allah, dan sifat-sifat lain yang hanya layak bagi seorang hamba. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Baik, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, demikian halaqah subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu Islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang